0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
2: Apotek Pak Kujati Sehat, beralamat di Jalan Air Panas, nomor 2 Dukuh Payan, RT 5 RW 5 Pak Kujati, Paguyangan. Apotek Subur, beralamat di Jalan Raya Barat, nomor 177 Banjaran, Tegal. Apotek Nyagak, beralamat di Bandung Sari, Banjarharjo, RT 4 RW 1.

0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugihwaras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: nongolnya malam-malam gini pas ronda.
1: Iya nih Pak RT, di kantor kerjaan lagi padat banget. Jadi ya lembur terus sampai sore. Bahkan ini baru pulang tadi habis maghrib.
0: Waduh.

0: produk herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cigedog Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rahel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Perum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parmacare yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama bapak siapa, bapak?
2: Taskim.
1: Alamatnya di mana, bapak?
2: Dusun Cimencok, Desa Boja.
1: Kemarin kan bapak beli Habutop di apoteknya, bapak. Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, bapak? Sebelum mengonsumsi, bapak.
2: Punya keluhan darah tinggi.
1: Sesudah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan, bapak?
2: Sesudah mengonsumsi, alhamdulillah sekarang baik.
1: Membaik, ya, bapak.
2: Membaik.
1: Udah habis berapa botol, bapak?
2: Satu botol yang isi 200 kapsul.
1: Iya, dilanjutkan ya, bapak, biar makin sehat. Ya, mungkin ada kesan-kesannya, bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti itu, bapak.
2: Kesan-kesan saya buat para pendengar yang punya keluhan darah tinggi, jangan lupa beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih, bapak, atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mamah Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT3 RW2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT3 RW3 Kecamatan Tanjung Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT3 RW3 Desa Jati Koreh, Kecamatan Songgom, Brebes.
3: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
4: 93.5 FM, Radio Citra Amelia. Nostalgiaan ditembang kenangan.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan sehat walafiat semuanya, amin. Dan di hari ini tetap kembali hadir tentunya menemani sahabat Setara semua di acara Nostalgia Antema Kenangan sampai jam 10 siang nanti. So, buat kalian semua yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung gabung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522 atau juga bisa komen di Facebook kita tentunya di Setara Brebes ya. Dan seperti biasa nanti akan Tata lanjut di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: alaikum salam. Selamat. Monggo mat, arep tumbas apa mat?
1: Biasa bin, kok pada masih kamarnya anak?
0: Oh, anak dong. Kok tak cimot disit? Kepak opate, kita geleng-geleng kayong wis lawas orangnya buka kacamata sampean. Biasanya orang maringi dindi, kacamatanya orang ketinggalan.
1: Alhamdulillah Bin, semenjak aku konsumsi vitamin rutin, selat nenek pandangannya semakin gamblang. Minus matanya mipil berkurang. Sing mantep emaning, orang khawatir sering-sering konsumsi ini karena lek efek sampingnya.
0: Oh, alhamdulillah ya Pak. Terus saya kira si konsumsi terus Pak.
1: Ya jelas, yang semakin suwe kan semakin berumur ya. Yang rutin konsumsi nganggo mencegah gangguan kesehatan liane. Apin matane yang selalu sehat, aktivitas lancar.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823-1328-0522.
4: Anda bisa mendapatkan produk Happy Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: 05 RW 01 Kelurahan Perupu Selatan, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal.
1: Pak, bisa ceritakan Pak awal mulanya bisa kenal Vitama itu dari mana nih Pak?
0: Awal mulanya saya kenal Vitama dari radio.
1: Pak, bisa ceritakan Pak pengalamannya gitu menggunakan Vitama. Awalnya punya keluhan apa Pak?
0: Awalnya saya operasi gagal lah. Operasi 3 kali saya gagal. Jadi mata berair, terus pandangan mata jarak paling 5 meter. Kelihatannya semua putih.
1: Waktu itu punya keluhan apa Pak?
0: Matanya yang pertama itu di putih-putihnya ada seperti beras, segede beras lah berdiri. Lama-lama masuk ke hitam, mau masuk ke hitam baru saya operasi. Itu operasi yang pertama.
1: Terus?
0: Ya, operasi yang kedua, terus katarak, katanya ada katarak. Saya operasi katarak di rumah sakit. Terus setelah itu saya operasi lagi yang ketiga. Yang ketiga itu di Jakarta Selatan. Lah begitu di operasi yang ketiga, saya dirawat 3 hari. Terus operasi yang ketiga itu ada benjolan. Begitu dikupas benjolannya, mata saya bolong segede jarum. Lah terus kata dokter bilang, ini mata harus dijahit. Dijahit, benar-benar dijahit. Saya sampai pingsan.
1: Akhirnya Bapak setelah itu mendengar radio gitu Pak. Terus ketemulah Vitama akhirnya.
0: Jadi saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada PT Denatur Indonesia Group.
1: Setelah itu Bapak beli Vitama. Terus Pak bisa ceritakan Pak, setelah mengonsumsi Vitama apa yang Bapak rasakan?
0: Setelah saya konsumsi obat Vitama, akhirnya makin lama makin itu yang mata saya keluar air mata itu semakin berkurang. Yang pertama, terus saya beli lagi yang kedua. Nah yang kedua itu udah mulai itu adalah 50% lah penglihatan mata saya yang kedua. Terus yang ketiga ya benar-benar udah 70% yang ketiga. Jadi udah tahu warna-warni lah sekarang, walaupun belum sempurna seperti kayak dulu lagi.
1: Berarti ini udah habis berapa botol Pak?
0: Udah 3 botol, hampir 4 botol.
1: Hampir 4 botol gitu ya Pak. Cuman sekarang alhamdulillah sudah mandan kelihatan gitu ya Pak ya.
0: Bisa kelihatan
1: gitu. Nah Pak, bisa kasih pesan-pesan Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak gitu.
0: Pesan-pesan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian dan pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, silakan menggunakan obat Vitama dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan, Vitama, polusi kesehatan mata. Ada pantunan ini sedikit nih buat pendengar. Dari Demak ke Cianjur, pulang naik kereta, Vitama memang manjur. Sudah bukti dan nyata. Marilah kita gunakan Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih nih Pak ya atas waktunya. Sehat selalu. Assalamualaikum Bapak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa mendapatkan produk Haputop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

Okay, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Ya, masih bareng Tata ya, sahabat Setara semuanya. Dan Tata sengaja puterin lagu ini ya, untuk para korban-korban kecelakaan ya, di daerah Pekuncen Aji Barang ya. Kalian udah pada ngerti belum sih berita ini? Ya, jadi itu telah terjadi kecelakaan tuh dari hari Senin sampai kemarin Jumat itu berturut-turut loh sobat Setara. Iya, jadi kabarnya ini itu ada yang minta tumbal ya, minta penggula ya, untuk bilang mintalik ya. Iya, maksudnya Tata ini cuma menyampaikan aja ya kabarnya gitu ya. Dan kemarin itu kalau nggak salah udah ada 7 orang yang meninggal secara berturut-turut dari hari Senin sampai kemarin Jumat ya. Dan katanya semalam itu ada lagi 3 kecelakaan di daerah beda, tapi katanya masih di area Pekuncen Aji Barang gitu. Dan salah satu korbannya itu ada bayi, ya Allah ya, bener-bener Tata tuh tadi ngelihat beritanya gak fokus buat siarannya, bingung ini kayak pikirannya itu kemana-mana gitu ya. Jadi itu katanya ini ada minta tumbal rujak mentah mateng gitulah katanya ya sobat Setara ya. Jadi itu korbannya itu dari masih bayi, masih pi gitu ya, tuh sampai orang tua begitu. Dari kemarin itu udah ada yang meninggal itu semalam tuh ada bayinya ya, terus ada yang anak SMP tuh laki-laki semuanya ya. Dan udah ada juga korban bapak serta ibu loh. Itu tuh kabarnya tuh katanya mau membagi undangan. Jadi si bapak ibu itu mau ngirim undangan ya, mungkin ke teman atau ke saudara itu mau mantu. Dia tuh mau ngunduh mantu ya. Dan aduh, lemes banget ya ceritanya. Dan itu malah gak nyangkanya itu menjadi ini ya, kehidupan terakhir mereka juga ya. Yang seharusnya senang-senang gitu ya, malah mereka harus berpulang. Dan anaknya pun pastinya gimana rasanya ya. Tata tuh lihat beritanya di TikTok tuh pas liwaran, itu orang Pekuncen kalau gak salah ya, mau unduh mantu dan akhirnya anaknya itu dinikahkan, dicapakabulkan di depan dan jenazah ayah dan ibunya. Gak kebayang banget sih Tata ya. Ya Allah, ya, lemes banget gitu loh, apalagi yang sampai kakinya putus gitu loh, ya Allah. Dan ini lebih menyakiti hati lagi tuh kabarnya ini lagi mencari tumbal ya, cewek loh sobat Setara, ya Allah. Pikiran banget ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah gitu ya. Jadi ini tuh katanya di daerah Pekuncen sampai Aji Barang, kalau gak salah tuh setelah Windu Aji lah ya, setelah Windu Aji di daerah situan. Ya mungkin sobat Setara semua yang mau lewat situ harap hati-hati ya. Syukur-syukur tahu kalian jalan pintasnya, mending lewat jalan pintas dulu aja ya. Ya mungkin emang gak tahu dan harus lewat situ ya, mudah-mudahan diberikan keselamatan juga. Jangan lupa berdoa sepanjang jalan ya, zikirnya jangan lupa. Dan jangan sampai nyelip-nyelip dulu lah, mending pelan-pelan aja dulu ya sama masyarakat. Emang ngeri banget ya, lalu pikir-pikir dari hari Senin coba sampai hari Jumat kemarin itu benar-benar full 5 hari tuh banyak banget ini ya, orang yang udah meninggal gara-gara kecelakaan gitu loh. Dan di tempatnya pun yang di daerah itu aja gitu.

Nah malah Tata dapat kabar lagi nih, katanya udah 12 orang, ya Allah. Aduh, lemes banget ya. Aduh, kok jadi lemes banget ya kalau ini ya, bahas kayak gini ya. Itu bener-bener pusing banget loh Sobat Setara, kayak aduh, yang seharusnya kita masih senang-senang gitu ya, tuh kayak menjadi korban orang-orang yang serakah pada dunia gitu ya. Ya kabarnya kan, ya itu kan kabarnya kan buat tumbal gitu ya, jadi otomatisnya kan korban dari keserakahan manusia-manusia gitu kan. Manusia yang pengen kaya tapi gak lewat usaha ya, malah lewat jalan pintas yang pastinya merugikan orang-orang, begitu ya Sobat Setara ya. Ya Tata tahu itu mungkin takdirnya orang-orang itu untuk meninggalnya itu begitu, kecelakaan atau apa gitu kan ya. Ya tapi kan kita kan juga hidup berdampingan dengan hal-hal yang seperti itu ya Sobat Setara ya. Jadi kan bisa dikait-kaitkan juga gitu ya. Iya, karena orang-orang biasa mah ya udah takdirnya kecelakaan gitu. Cuma kan itu enggak masuk akal, itu 7 hari berturut-turut loh. Dan Tata tuh tadi lihat ada video yang nyebarin beras kuning, enggak tahu beras kuningnya itu buat apa ya Sobat Setara ya. Dan itu di daerah mana kayak enggak asing ya, itu kayak tadi ada paguyangan atau mana gitu ya, paguyangan sama Komindo aja atau gimana. Bener-bener pusing banget. Mikir itu sampai enggak fokus nanti sarannya mau gimana gitu ya. Aduh ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Sobat Setara semua. Jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktunya, minta perlindungan, minta diberikan kesehatan selalu ya, minta dijaga dari mara bahaya, minta dikasih panjang umur ya, dimudahkan selalu urusannya. Dan jangan lupa juga berdoa kalau kita mau kemana, berangkat ke kemana pun itu ya, keluar rumah, mau kerja, sekolah, walaupun mungkin dekat-dekat kita, tetap harus berdoa. Dan jangan lupa kita full zikir aja sepanjang jalannya, minta perlindungan sama Allah ya. Ya tuh bener-bener kayak emang maut itu gak ada yang tahu ya Sobat Setara ya. Contohnya itu loh ibu-ibu bapak itu yang lagi happy-happy mau ngunduh mantu gitu, mau dapet mantu, tapi ternyata mereka sebelum merasakan itu semua udah dijemput duluan kan anjannya. Bener-bener sangat-sangat misteri banget ya, sangat-sangat rahasia banget itu mati ya. Ajal kita gak tahu kapan akan datang, hanya Allah yang tahu. Bahkan malaikat Rasulullah itu gak tahu, cuma benar-benar Allah yang tahu gitu.

Ya, sekali lagi mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, dimanapun kita berada, apalagi di jalan-jalan gitu ya, dan perpecuan nafkah juga semoga selalu dalam lindungannya, dalam segala urusannya, dimudahkan rezekinya juga, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat selalu ya, dihindarkan dari segala mara bahaya, amin, amin, ya Rabbal Alamin ya. Lemes ya sama Star ya. Soalnya bener-bener kayak waktu yang orang di tempat Tata meninggal itu ya, tetangga Tata yang anak SMK itu, kejadiannya kan itu mah di sini ya, di Kinjahan ya, di perempatan Kinjahan katanya ya. Itu setelah itu tuh kayak banyak banget berita-berita kecelakaan ya, yang bener-bener ada korbannya gitu ya, laka lantas memakan korban ya. Ya ada yang orang mana tuh ya yang katanya di Tonjong atau di mana sih itu kecelakaannya ya, yang di daerah situ lah katanya, itu kerjanya di rumah sakit Tegal kalau nggak salah ya. Dan setelah itu pun tetap berita-berita ada yang kecelakaan terkelindes ini apa itu mobil Pertamina ya, pokoknya banyak banget. Dan hari ini kemarin itu dari hari Senin tuh nggak nyangka banget ya, berturut-turut sampai hari kemarin itu masih ada loh ya, kayak aduh pusing banget ya. Ya mudah-mudahan kita semua kayak yang tadi doa ini ya, semoga kita semuanya selalu dalam lindungannya, amin amin ya Rabbal Alamin. Dan jangan lupa kita doain juga buat para korban ya, yang mungkin mendengar akan kecelakaan itu, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima ya, segala dosa-dosa yang diampuni, dan semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan yang lebih-lebih lagi gitu ya, amin ya Rabbal Alamin. Kita tambah judul pesannya udah masuk pertama gabung tadi dari Kang Sahari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bener-bener jadi nggak fokus gara-gara itu ya. Berita itu kayak kepikiran mulu gitu loh ya. Oke, Sahari hadir di acara Salki Andi Teman Kenangan Rekus lagunya Wali Ben Cari Jodoh. Salamnya untuk Bang Yoe, Kang Ade, Mama Papa Yain, Bunda Gara, Mas Rangga, Mang Onam, Mbak Iman, Mas Sutiron. Dan buat semuanya aja, Sobat Star Bumi Ayu Berbes dari Asam Meset. Makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu, amin. Wassalamualaikum, waalaikumsalam ya. Tata menjadi ngeri ya, walaupun Tata mungkin gak terlalu lama melewati jalan raya, tapi tetap aja ya Sobat Star ya, ngeri banget ya, karena ini ya, pikiran banget ya. Sekarang Tata tuh udah gak pernah lewat Jalan Lingkar lagi ya. Jalan Lingkar itu kan tempatnya truk-truk gede, bus-bus gede itu pada lajunya itu pada cepet-cepet banget ya, pada ngebut-ngebut banget ya. Makanya sekarang Tata tuh lebih memilih lewat Bumi Ayu aja ya. Yang lewat sana tuh namanya apa? Jati Sawit ya. Nah, situ kan itu gak terlalu banyak bis-bis gede, truk-truk gede, itu cuma isinya angkot, mikro doang paling, semotor ya. Tapi tetap hati-hati ya, karena tetap pasti nanti kan ada nyeberangin si Jalan Lingkar juga ya, mau ke arah atasnya gitu, ke Negara Dahannya kan, tetap itu ya. Juga itu benar-benar hati-hati banget, Tata itu kalau kanan-kiri gak kosong, belum berani ini lewat ya, walaupun mungkin masih jauh ya kendaraannya, tapi tetap biarin lewat dulu sebelum benar-benar kosong, Tata nggak berani lewat ya, ingetnya itu aja ya. Iya emang ngeri banget Kang Sahari ya. Ya semoga para korbannya meninggal dari mama ibadahnya, amin, diampuni segala dosanya, amin, dan kalau ditinggalkan diberi kesabaran ketabahannya, Tata, amin. Semoga kita juga semuanya selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Ya aduh, ya maksudnya kejadian juga di deket kita gitu ya, di deket daerah Bumi Ayu lah ya, kayak tetanggaan gitulah ya. Isi tuh kok di Puncen kan ya Mas, nggak jauh-jauh amat gitulah ya. Makanya secara kadinda juga nih, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Kak Tata, pagi kembali, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, rekus lagunya Yofi Enduno Merindu Lagi. Salam-salamnya buat sobat-sobat Stara Brebes, makasih sehat selalu, waktu sama-sama ya. Terima kasih kembali juga, semoga sehat selalu juga buat Mbak Dinda dan sekeluarga. Next ada Kang Alexander Su, pagi Mbak, pagi kembali harus aku dong, Kobe yang cinta gak punya mata, makasih, sama-sama. Oke nanti dibotrin ya. Oh suaranya kecilan ya. Oke. Maksudnya suaranya akunya yang dibesarin gitu. Berarti maksudnya yang kegedean gitu ya, aduh emang lagi gak tahu gimana lah, coba nanti ya. Musiknya diturunin atau tatanya yang ngomongnya digedein lagi gitu ya. Akhirnya ada Mbak Ima juga ya, Mbak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Ima ya.
Ya lagi keteter lagunya Kau dan Aku Berbeda dari Ratih Purwasih. Buat semuanya aja, selamat pagi. Buat yang pacar, jaga kesehatan, banyak rezekinya, susah selalu dilancarkan segala usahanya, amin. Mau tenang aja, walaupun Imam gak kirim atensi, tapi Imam tetap setia di Sarah kok dari pagi sampai jam 2 pagi. Jadi Imam jangan khawatir, Imam tetap dengan Radio Sarah. Ya Allah Mbak Imam, Masya Allah, terima kasih banget udah stay tune terus bareng kita gitu ya. Di pengaturannya radionya kali Mbak Tata gak tahu ya. Coba nanti Tata tanya teknisnya dulu ya, soalnya kan di mixernya ya, Tata gak tahu mixernya banyak banget tombol-tombolnya. Harus mana yang dinaikin gitu ya. Coba nanti Tata tanyain dulu ya. Ya atau mungkin Tata yang ngomongnya kurang gede, ataupun mungkin musiknya kegedean gitu ya. Oke nih, nanti Tata lanjut lagi di segmen berikutnya seperti biasa nih ya. Ini masih ada Mama Ayu yang belum Tata bacain. Juga ada di Facebook ya, belum Tata bacain juga. Nanti akan Tata baca di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Setara Bumi Ayu, Brebes, infonya Grace, musiknya yes. Lagu berikutnya ada Wali Ben Cari Jodoh buat sobat Setara semuanya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Elias.
1: Bapak Elias. Bapak Elias. Oh iya Bapak Elias. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami dipayun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya banyak. Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hatutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
0: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.

0: Aduh, tuh selami wa ujang tuh sepedaan. Mani asa capek pisan, eng.
1: Sepedaan nepi ke mana tuh?
0: Tah, ke Payun, ke caket balai desa.
1: Lah, can sabaraha tuh sakit mah. Wa mari takur jag-jag kene. Kuat sing tidio nepi ke Pangandaran oge naik sepeda.
0: Ti Ciamis ke Pangandaran, wa?
1: Nya,
0: eta teh kuat bener, wa?
1: Nya kuat atuh, asal loba batur we. Da ari dinu mudun mah teu kudu dibose. Agorolong, dinu nanjak berat-berat teuing mah didorong.
0: Oh kitu.
1: Nya, ngan ayeuna mah geus teu kuat, sok babari nyeri sampean teh. Tuur sok leklok ayeuna mah.
0: Gening sami siga si bapanya. Bapak Ujang ge sok kitu sia wa, sok nyeri tuur, nyeri persendian.
1: Geus karolot udah jang.
0: Muhun, ngan Bapak Ujang mah sok ngaleueutan obat herbal. Ayeuna teh rada sakinten tos tara nyeri tuur.
1: Obat herbal jang?
0: Muhun wa, nami obatna teh Habutop. Obat herbal anu nujung ngetop. Seueur di apotek-apotek oge Habutop mah.
1: Oh, nya-nya. Ke ua rek meser obat Habutop atuh ah. Rek nurutan supaya ua jag-jag jeung teu gampang nyerari awak. Pang-pang nama tuur yo.
0: Muhun, mangga-mangga wa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri nomor 4B Bumi Jawa. Apotek Batu Mira, alamat Jalan Batu Mira RT 3 RW 2 Bumi Jawa, Tegal. Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejek RT 7 RW 1 Desa Jejek Bumi Jawa, Tegal. Apotek Cempaka, alamat Jalan Cempaka RT 1 RW 3 Desa Cempaka Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Darusyifa, alamat RT 2 RW 5 Desa Dukuh Aren, Bumi Jawa, Tegal.

Oke, Sobat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Stara, Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya yes. Nah, ini suara Tata udah gede atau belum? Tadi segini ya. Ternyata volumenya keturunin sedikit ya Sobat Stara ya. Ini udah gede belum suaraku? Ayo. Iya, terturunin sedikit tadi ya. Apanya? Si volumenya. Ya ya. Makasih ya udah selalu mengingatkan ya, udah selalu memberitahu kami gitu ya. Kekurangannya gitu maksudnya ya. Iya, tadi Tata tanya teknisi, ini apanya sih, tombol apanya? Ternyata ada yang turunin ya di bagian mikrofonnya. Aduh, bingung ya ininya apa namanya? Mixernya ya. tes lah ya. Akhirnya Tata bacain dulu ya pesannya nih yang udah pada Matthew. Oke, next nih ada Mama Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ayu hadir, mau salam-salamnya buat Manafi, Madini, Mama Bayi, Mama Desta, Maldi, Maeza, Maya, Tiba, Imba, Kang Kuswo, Kang Jupento, Kang Ono, Wahari, Zulfikar, Kustakunya yang baik-baik saya. Makasih Rok Ayu, sama-sama. Ada Mama Fikar juga, semangat Mbak Tata, semangat banget ya. Selamat bertugas, selamat tugas, jaga kesehatan, semoga siarannya lancar, amin. Salam buat sobat setara semua dimanapun berada. Dirupai lagunya Jaga Selalu Hatimu by Seventeen. Hadirin Mbak Tata, wassalamualaikum salam. Ya lup-lup ya, ya mungkin karena itu juga gitu ya. Kalau lup-lup ya itulah faktor cuaca ya, kayak sinyal. Kayak lagu ngaplang-ngaplang ya, tambah gede tambah kenceng ya. Next nyale. Akeh ya. Alune akeh. Apa sih ya? Ini pengaruh cuaca aja ya Sobat Setara ya. Ini udah mulai agak mendung ya, yang enggak panas-panas amat di Bumi Ayu ya. Akhirnya Tata bacain dulu ya bagian yang di Facebooknya. Ada Pak Mavi Andi, selamat pagi Mbak Tata, pagi kembali. Bu Tata ya Allah, entah Mbak Bemong Bu. Tasikmalaya ada di sini. Oke Mama, terima kasih. Ada juga Nok Nenyim, halo Mbak Tata cantik, Mama ikutan hadir. Oke siap, terima kasih. Ada juga nih Kang Arif, halo selamat pagi, request lagunya Hamka Hamzah Cura, halo sambo semuanya, terima kasih sama-sama. Ini kayaknya kalau nostalgiaan India bisa dibuatnya nggak sih di nostalgiaan ini ya, karena kan ada acaranya sendiri ya kalau hari Minggu ya. Tata bingung, tanya belum jawab ya, jadi nanti Tata skip dulu nggak apa-apa ya Kang Arif ya, soalnya bingung. Atau bisa diganti dulu requestnya dengan lagu lain ya. Next ada Kang Ade yang assalamualaikum Tata, waalaikumsalam, selamat pagi, pagi kembali Cimis hadir Teh, lagunya Cuma Kamu by Dulu Sumbang featuring Iko. Buat sobat setara berbuat semuanya, makasih Teh, sehat selalu, wassalamualaikum salam, amin ya robbal alamin. Next ada Mama Alvin ya, assalamualaikum, waalaikumsalam, Cilacap ikutan hadir Mbak Tata cantik, lagunya selamat ulang tahun spesialnya buat Mbak Ika Puspita yang lagu ulang tahun hari ini. Masya Allah, barakallah, mudah-mudahan panjang umur sehat selalu ya, makin berkah barokah hidupnya, amin. Ya dan juga buat Mama Dia, Nokdanya, Bunda Vina, Salam Utana, Wantia Zahra, Raman, Mama Fiandi, Adinda, Mama Fikar, TAA spesialnya buat Mbak Tata cantik. Matur nuwun, sama-sama, terima kasih kembali.

Yang udah Tata bacain semuanya pesan-pesan dari kalian ya. Nanti lagu-lagunya satu-satu bakal Tata puteri. Dan jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan kalian selalu tentunya, bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tipus, ada Teh Moro, Teh Segar Kombinasi Herbal. Semua produk kami ini sudah berPOM ya, bersertifikat halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping insya Allah, karena terbuat dari bahan alami dan rempah-rempah alami ya. Iya, ada kayak habatus sauda atau jintan hitam, ada jahe kunyit ya. Ada juga kandungan-kandungan lain ya yang ada di dalam produk-produk kami ya, tergantung ya habutop kandungannya ini, Vitama kandungannya ini gitu ya. Yang mau tanya langsung tanyain aja ya. Ya bisa tanya dulu ke 0823 1328 0522.

Ya, dan bisa juga nih sahabat Sarah semua beli produk-produk kami, langsung datang aja ke studio di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari nomor 8 ada 323 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau bisa juga didapatkan di agen-agen resmi kami dan di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Sarah semuanya ya. Nah nih buat sahabat Sarah semua, jangan lupa ya, kalian pokoknya stay safe ya, selalu hati-hati ketika kalian mau kemana aja gitu ya. Jangan lupa berdoa dan zikir sepanjang jalannya gitu ya, minta perlindungan sama Tuhan gitu.

Iya, pokoknya selalu hati-hati ya. Pokoknya dimanapun kalian berada, hati-hati sekali lagi ya. Iya, jangan lupa minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mungkin di kejadian-kejadian kemarin ya, kecelakaan-kecelakaan kemarin juga bisa jadi pelajaran buat kita biar lebih berhati-hati, biar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Iya, dan berbanyak berdoa juga, minta perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Ya, dan diselamatkan di jalan ya, sama sampai tujuan pulang selamat. Oh, juga berangkatnya selamat begitu ya sahabat setara, karena gimana pun itu doa itu sangat penting banget ya sahabat setara ya.

Iya, doa itu permohonan, harapan, permintaan, dan pujian yang ditujukan kepada Tuhan ya, Tuhan kita Allah SWT ya. Iya, dan pastinya ya kayak kita tuh memanggil atau menyeru gitu ya, Sobat Setara. Ya pokoknya ibadah lah ya. Iya, dan kita tuh bisa meminta apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan ya. Dengan catatan kita harus minta sama Allah gitu ya, enggak boleh minta ke selain Allah ya. Bahkan minta duit ke suami pun yang ngasih suami duit itu Allah gitu ya. Allah yang udah ngasih rezeki ya. Jalan rezekinya buat suami kita agar mendapatkan uang gitu kan, Sahabat Setara. Ya, dan tetap pun cari pekerjaan pun ya, itu pasti udah dikasih Allah ya. Ini biarin disuruh siaran aja, dikasihnya kerjaan ini gitu ya. Terus ada jalannya untuk bekerja di sini, begitu ya Sobat Setara. Karena jujur aja, dari kecil itu Tata gak ada pikiran sama sekali untuk menjadi penyiar radio gitu ya. Karena emang bukan bakatnya, terus gak tahu ya, gak kepikiran ya. Dulu Tata itu pengen banget jadi pramugari. Tapi waktu SMP baru sadar diri, karena pendek. Ya kalau pramugari kan harus tinggi ya, harus ya kalau putih mah ya bisa perawatan lah ya. Ya pokoknya fisiknya oke okay lah ya, terutama tinggi. Dan Tata tuh cuma botol Yakult 148 cm, jadi ya udah aku baru dalam-dalam menjadi pramugarinya. Terus setelah besar yaudah apa aja lah kerjanya, yang penting dapat uang gitu kan. Yang penting halal ya, berkah barokah. Alhamdulillahnya Tata dikasih jadi penyiar gitu ya, walaupun awalnya susah tapi ya nyatanya alhamdulillah ini jalannya begini gitu ya, jadi tetap disyukuri aja ya. Pakai langsung aja Tata puterin aku breaknya dulu ya. Ada dulu Sumbang Patrick Iko, cuma kamu, Sobat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya

0: makin membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
0: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutok, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522.
1: Anda bisa mendapatkan produk Hakutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Morol, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, di 0823 1328 0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
2: Apotek Isma Hani Farma, alamat Desa Banjaranyar, RT 1 RW 3, Balapulang, Tegal.
3: Apotek Mukti Farma 2, alamat Jalan Raya Banjaranyar, RT 4 RW 3, Balapulang.
2: Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT 22 RW 4 Balapulang, Tegal.
3: Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal.
2: Apotek Wasiat Putra, alamat Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.
3: Apotek Sri Kandi, alamat Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal.
2: Apotek Gen Sehat, alamat Jalan Raya Singgil, Desa Adiwerna, RT 24 RW 5, Kecamatan Adiwerna, Tegal.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT 5 RW 7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Raya Banjar Balamoa, Pekiringan.
4: Apotek Rosi, alamat Desa Jatirawah, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Apotek Sentosa, alamat

0: nomor 16 Adiwerna, Tegal.
1: Apotek Balamoa. Alamat Jalan Raya Balamoa, Rancawiru, RT 6 RW 2, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Kali Kangkung. Alamat Jalan Raya Banjaran Balamoa, RT 1 RW 3, Pangkah.
1: Apotek Mulia. Alamat Jalan Kolonel Sugiono nomor 11, Slawi Wetan.

Ya, sahabat tersemak, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu Brebes Infanyagres musiknya, yes. Dan tak terasa nih, hampir 2 jam tetap menemani kalian di atas nostalgia antema kenangan. Saatnya tetap pamit undur diri ya. Sebelum itu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Setara. Dan pastinya tetap ucapin banyak terima kasih juga buat sahabat Setara semua yang udah setia banget ya dengan Radio Setara Bumi Ayu Brebes. Dan jangan kemana-mana, nanti sehabis ini masih bareng Tata ya. Tata akan lanjut lagi di acara berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu Infanya Grace musiknya, yes. Dan Tata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tripeta Denatur Indonesia.

0: siganon les pisan, Sep.
1: Nyaban, Bos.
0: Atos makan acan.
1: Atos satu makan mah, atos Sep. Dua piring, Bos.
0: Masa atos Sep dua piring leles gitu?
1: Itu apa, Bos? Iya, kumanya awak kia bae ning leles bae.
0: Geus, ayo nama kia Sep pamit leles coba ngelegit habu top. Anu berhasiat kangge menambah stamina sareng memelihara daya tahan tubuh, Sep. Selain eta, loba manfaatna.
1: Mana atuh, Bos?
0: Tuh, candak di meja.
1: Panyandakeun atuh, Bos, leger awakna kareulis kieu.
0: Teu tibalik, Sep. Mana Bos disuruh-suruh?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 di 0823-1328-0522 atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
4: Apotek Podowaras, alamat Ruko Perdagangan Slawi, Blok E, nomor 11, Tegal.
5: Apotek Jatilaba, alamat Jalan Slawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal.

0: Sedekah Ceri. Alamat Desa Ceri, RT 10, RW 2, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Darussalam. Alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal.
0: Apotek Injaya Kambangan. Alamat Jalan Basuk Sena, RT 7, RW 3, Desa Kambangan, Lebak Siu.
1: Apotek Ratna Mukti. Alamat Desa Blupuk, RT 3, RW 5, Dukuhwaru, Tegal.

0: jangan kemana-mana. Tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 FM, campur sari lan Sundane, yahut! Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Assalamualaikum, Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak, punten ngawagel waktosna saalit. Abdi bade narus, upami ieu teh sareng Bapak saha namina, Bapak?
3: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Putih Condong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur.
2: Iya, Bapak pengkonsumsi Habutopnya Bapaknya?
3: Parantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
2: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya Bapaknya. Tah satu acan uang Habutop Bapak gaduh keluhan panyawat naon Bapak?
3: Kawitna mah gaduh panyawat cara rangkeul sampean teh bararaal gitu tah.
2: Oh gitu. Tah upami saat tos nuang Habutop kumaha karaosna Pak?
3: Karaosna alhamdulillah cara rangkeul teu aya bararaal teu aya sanos bari ayeuna ka hujanan alhamdulillah teu karaos deui. Cocok panginan kanggo pribados mah gitu.
2: Oh alhamdulillahnya banyak cocoknya ku Habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi Habutop?
3: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean ti pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi Habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
2: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng Habutopnya banyak. Iya. Hatur nuhun Bapak Didin ya, Bapak Didin. Didin. Oh Bapak Deden. Nuhun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Pager Barang, alamat Jalan Raya Utara Pager Barang, Desa Pager Barang, RT 4 RW 1 Kecamatan Pager Barang. Apotek Selarang, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4 RW 4 Lebak Siuh Tegal. Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT 4 RW 3 Songgo. Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7 Kelurahan Marga Ayu, Kecamatan Margasari, Tegal. Apotek Awal, alamat Pasar Ketanggungan, Brebes. Apotek Prima Medika 1, alamat KI Haji Wahid Hashim, Dugu Tengah, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Halo sahabat Setara semuanya, selamat siang ya. Jumpa lagi bareng Tata tentunya kali ini di acara Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang. So buat kalian yang mau bergabung bareng Tata, boleh banget langsung ngepung aja via WhatsApp-nya di 0823-1328-0522. Dan yang mau komen di Facebook juga boleh ya, tentunya di Setara Brebes.
6: Putih kulitmu,
5: ya, dan seperti biasa sambil menunggu pesan dari kalian semua, nanti akan Tata lanjut lagi di segmen berikutnya. Jadi tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Selamat bertemu kembali bersama saya. Dan seperti biasa, saya akan mewawancarai salah satu pengguna obat herbal Habuto. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalkan namanya, Pak?
2: Haji Mehmet.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Cihuni, RT 4, RW 2, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Pak Mehmet, saya mau nanya, Pak. Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Oh, saya punya keluhan kepala sakit dan saya mau jalan juga kayak apa itu leles lah ini cikus Sunda mah.
1: Bapak aktivitas sebagai apa, Pak?
2: Sebagai supir saya itu.
1: Oh, Bapak seorang supir ya, Pak ya?
2: Iya, sebagai supir saya. Dan pas begitu saya pagi-pagi saya beli malah saya mah minum-minum obat herbalnya juga Habutop. 4, terus saya tidur sebentar.
1: 4 kapsul ya, Pak ya?
2: 4 kapsul.
1: Langsung 4 kapsul.
2: 4 kapsul langsung, Chan.
1: Tapi tidak ada apa-apa ya, Pak?
2: Pas itu ya obat herbal itu enggak ada efek sampingnya. Nah, pas saya itu tidur sebentar.
1: Terus yang terjadi, Pak?
2: Pas begitu saya bangun, badan sehat, saya bisa ke Jakarta sore itu saya berangkatnya tuh, alhamdulillah. Makanya saya juga tadinya ragu-ragu pas sudah minum Habutop, alhamdulillah saya ini bisa pergi ke Jakarta. Saya sebagai supir.
1: Pak Mehmet tahu Habutop dari mana, Pak?
2: Oh, saya Habutop itu saya dengar dari radio.
1: Pesan-pesannya, Pak, untuk pendengar radio atau teman-teman Pak Mehmet, Pak?
2: Oh, pesan-pesan teman-teman saya yang pokoknya yang ada dulu, yang pokoknya yang jiwa sopir, seandainya sakit kepala puyeng atau dingin kayak macam muriang lah intinya, coba minum Habutop, insya Allah sehat. Habutop obat herbal ramuan Arab ya. Yang paling ngetop.
1: Pak Mehmet, terima kasih wawancaranya. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
3: Apotek Umi, alamat Jalan Wahid Hasyim, Duku Tengah, Ketanggungan, Brebes.
4: Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan. Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjarharjo, Brebes.
5: Apotek Tigo Putri, alamat Desa Surokidul, RT1, RW4, Kecamatan Pagerbarang, Tegal.
6: Apotek Hijau Lestari, alamat Jalan Raya Selawi, Jati Barang.
7: Apotek Amira 1, alamat Jalan Rengas Pendawa, Larangan, Brebes.
8: EP Studio Production and Entertainment.

0: Bang, Bang, Bang.
1: Eh, Cuki. Man dicuk.
0: Biasa. Arep balik ya, tes maring pasar tuku pelet gue iwak. Nah, apa kok? Kayu ngos-ngosan.
1: Iya kok. Ya aku maunya kan tes nganter bocah sekolah ge. Nah, pas balik motorku mogok. Tak mampir maring bengkel disit lah. Motornya tak titipakan bengkel, aku balik laku.
0: Oh ala sekarang bengkel? Ya tuh lumayan.
1: Makanya gue nyongos-ngosan.
0: Lagian ngapa orang ngangkot sih?
1: Nah tanggung cuk. Sekalian ngelemes na balung ge. Jarang melaku-melaku. Sampai-sampai asam urat ini malah sering kambuh.
0: Oh ala turun ditambah nih. Asam urat kok dingung.
1: Orang tinggal ya gue cuk. Kena bingung apa obatnya kok.
0: Ya aku kebenaran oleh brosur ge. Ana sing jenenge Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik banget yang gua asam uratmu, menora aku matumatan baik. Dikonsumsi ini ya sing rutin. Ke herbal ge bertahap sing telaten tapi pasti.
1: Oh, Habutop, pantesan kayung nang sosial media corona radio-radio sering krungu nyong.
0: Nah, wis bukan kaleng-kaleng pokoke. Wis akeh sing ngrasakna

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Pulau Saren, RT2, RW3, Losari Lor, Brebes. Di Apotek Ashiha yang beralamat di Jalan Limbangan, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Muti Pharma yang beralamat di Jalan Pasar Limbangan, nomor 22, RT5, RW2, Limbangan, Losari, Brebes. Dan di Apotek Alula yang beralamat di Jalan Diponegoro 1, RT2, RW3, Losari, Kabupaten Brebes.

Pakai Sopo Star semua balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, Infanya Grails musiknya, yes. Masih bersama Tata di acara hari ini di Campur Sari Sunda sampai jam 12 siang nanti ya. Masih pada semangat insya Allah semuanya ya. Iya, semoga gak bosen. Ya. Iya ya, gimana ya adanya Tata. Ya kan ya Sobat Setara ya, malah kalau Tata gak isi 3 acara itu malah ini ya, cuma sebentar yang ada penyiarnya gitu ya, jadi kayak PDP sampai Narling doang gitu kan. Ya kalau Tata isi 3 acara masih mending, nanti malamnya ada yang ngisi gitu ya kan, karena ada DJ Ipoy yang pasti ngisi malam. Kalau Tata mah nggak bisa isi malam ya, kalau isi malam pun pastinya harus ditemani suami ya. Iya sebenarnya Tata bisa-bisa aja ya, cuma kan kayak pastinya itu harus suami ikut gitu ya. Ya harus ya. Ya daripada gak diizinin kan mending ikut aja di sini nemenin, iya. Ya yes, besoknya lanjut lagi acara pagi begitu ya Sobat Star semuanya. Ya tapi kan ya karena emang sekarang posisinya Tata udah berbeda, gak kayak dulu ya yang gak bisa stay di gerai, yang gak bisa nge-backup acara-acaranya teman-teman yang gak bisa ngisi gitu kan. Ya, jadinya Tata apa adanya aja gini lah ya, jam 8 sampai jam 3 gitu ya. Kadang pun kalau DJ Ipoy lagi gak bisa isi malam kan harus isi pagi ya sama Nostal. Jadi Tata pun hanya bisa isi sampai 2 acara doang, Campur Sari sama Tarling. Di kodenya pun sekarang udah jarang yang siarannya, karena emangnya kita cuma tinggal berdua gitu ya.

Yang ini sabar semuanya. Aduh, mungkin Tata nanti gak bisa sampai Tarling ya kalau hari ini. Tadi Tata udah sempet izin ya. Ya soalnya seperti biasa lah, kayaknya nih ya, mau ada tamu bulanan seperti biasa ya. Dan Tata itu gak kayak kalian ya, perempuan-perempuan normal ya. Jadi buat kalian itu bersyukur banget loh ya, kalian yang makan apapun itu ya, dimakan ya. Mungkin jarang olahraga ya, pokoknya biasa aja itu kalian tetap sehat gitu ya. Tapi kalau Tata ini udah kayak harus menjaga pola makan, harus olahraga terus, masih tetap aja sakit setiap ada datang bulannya. Dan sekarang tuh kayaknya ada tanda-tandanya ya, kayak mau keluar gitu. Jadi Tata takutnya nanti pas waktu Tarling beneran datang gitu kan. Soalnya Tata tuh kalau sekalinya datang tuh bener-bener udah lemes, gak bisa ngapa-ngapain gitu ya, yang bener-bener sakit banget ya, karena berbeda aja dan kaliannya normal-normal aja begitu ya. Mungkin yang bisa merasakan itu yang sama-sama merasakan gitu loh, maksudnya cuma mereka yang tahu rasanya itu karena mereka juga merasakan gitu ya. Jadi Tata kalau ada orang yang lagi mungkin datang bulan terus sakit banget, itu Tata tahu rasanya bagaimana gitu ya. Jadi kayak dari 100% mungkin tuh kalian 30%-nya lah ya yang masih bisa untuk aktivitas ya, ataupun mungkin hanya rebahan sebentar ya. Kalau Tata tuh benar-benar harus rebahan dan benar-benar harus tidur. Kalau nggak tidur itu kayak yang ini banget loh sobat setara. Jadi malah pusing gitu, udah nahan sakit ya, setelah pusing, setelah pikir ya Allah kok gak sembuh-sembuh ya gitu, padahal udah lama banget, udah berapa jam gitu, udah minum obat juga gitu kan, bener-bener sampai yang jadi stres banget gitu loh. Jadi mungkin ya takutnya nanti ada apa-apa juga ya, jadi mending Tata izin dulu aja ya sobat setara, mohon maaf ya kalau nanti kita Tarlingnya kosong dan Tata gak bisa menemani kalian di acara Tarlingannya ya. Ya mau nanti gue lihat ya. Ya kan, cari aman aja dulu ya sobat setara ya. Oke, kita baca dulu pesan-pesannya yang sudah pada masuk nih.

ada ya Kang Sahri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siang kembali Sahri hadir di acara Campur Sari dan Sunda request lagunya. Sorry Jo, sumi-sumi selamnya untuk Bapak Nila Gijahit, Mama Ayu, Nang Yitri, Kang Ade, Mama Papa Yen, Bunda Ngara, Mas Rogo, Bang Ono, Mbak Ima, Mas Sutiron, dan semua aja sobat secara bumi yang berbes dari Asah Benzet. Makasih Mbak Tata, sehat dan sukses selalu sama bertugas sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek Saramang Ihin juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Mak Ihin Tanjung, salamnya buat semua berada Citra Amelia, spesial buat Tata-Tata yang minta lagunya ngan Saukur Cimata dari Ria Revani, hatur nuhun. Oh Saukur Cimata, oke nanti dibuatin ya. Kemudian ada juga Bu Yayel. Selamat siang Mbak Tata, siang kembali, kemana kabar ya? Alhamdulillah baik, ini biasa Mbak Yayel ikutan gabung lagi ya. Pengen dagus lagunya Tunggara dari Evita Mala. Mbak Tata terima kasih ya, sama-sama. Next ada Mama Fikar juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam, lejeng siang radio Setara Bumi Ayus. Mama Fikar ikutan gabung lagi di Campur Sari Rana Sundanir, pilih lagunya Karena Habu by Fanny Sambila featuring Malik Ibrahim. Soalnya buat sobat Setara semuanya dimanapun untuk Mbak Tata, semangat selamat bertugas, sama tuntas jaga kesehatan, semoga siarannya lancarnya, amin. Haturun Mbak Tata, sama-sama. Wassalamualaikum salam ya. Mungkin buat sobat Setara semuanya ya, yang ada tips gitu ya, biar mungkin haidnya gak sakit lagi gitu ya, kalau datang bulan ataupun mungkin berkurang lah ya minimalnya gitu ya. Bisa sharing ke Tata ya, karena Tata pun udah apapun itu udah kayak yang katanya pakai daun pace gitu ya, katanya harus kunyit putih, kunyit kuning, Tata semuanya ya. Malah kalau tiap hari kunyit itu malah perut Tata jadi sakit ya, kayak mungkin lambungnya kena atau enggak tahu itu ya sobat Setara ya. Ya siapa tahu aja ya ada yang punya tips begitu. Akhirnya sobat Setara semua, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian tentunya bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia, ada Habutab, Sultana, Vitama, Vita, Pediotibus, ada Temor juga ya. Dan nanti akan Tata bahas produk kami ini di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Radio Setara Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes. Lagu berikutnya ada Sumi Sumi Panjen Ayu dari Sonic Jazz buat sobat Setara semua.

0: Waalaikumsalam. Niki sinten nggih?
1: Niki Pak Gopur, Mas. Siap get order habu top mali mboten, Mas? Stok entek niki sing 100 kali sing 100 kapsul.
0: Oh, saged Pak, saged. Kirimi alamate mawon nggih, mangken kula OTW saniki. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya teka. Gawake ora, Mas?
0: Ah, lumayan nih Pak. Sekalian badhe teng kota, ngedropi teng apotek-apotek. Lumayan laris nggih, Pak.
2: Alhamdulillah nggih, Mas. Habutop ki jen pancen top. Akeh banget langganane. Dari menengah ke bawah sampai celuk-celuk melu pada tuku barang. Ya walaupun niatnya pada kampanye.
0: Emang nggih, Pak. Habutop niki manfaatnya jos. Lah, jenengane konsumsi juga apa mboten?
2: Ya mesti, Mas. Aku ya butuh daya tahan sing fit, meski mung jagung tok nggone toko. Tapi kan sing arane penyakit siapa tahu, Bo. Mending dijaga dhisik lah daripada ngrasakno penyakit.
0: Nah, betul, Pak. Niki produke nggih, niki notane, Pak.
2: Ya, suwun nggih, Mas. Dadi ngrepoti.
0: Sami-sami, Pak.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi top.

0: gel, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Sidowaras Putra, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, Dukuh Turi, Bumi Ayu. Agen Apotek Sultan Farma, alamat Jalan Raya Grengseng, nomor 9, RT3, RW1, Taraban, Paguyangan. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Pertigaan Kaligua, nomor 30, Paguyangan. Agen Apotek Jalur Sehat, alamat Jalan Pangeran Diponegoro, 372, Kalierang, Bumi Ayu.

0: tadi lihat nggak setelah lewat TPU?
1: Lihat apa, Bu?
0: Itu, di pohon nangka yang gede itu loh, kayaknya angker deh.
1: Apaan sih, Bu? Lupa nggak lihat apa-apa. Emang Ibu lihat apa?
0: Masa segitu banyaknya nggak lihat? Ibu sampai merinding nih, Pak. Itu di pohon nangka, banyak banget yang bergelantungan putih-putih, Pak.
1: Oh, alah. Kalau itu mah Papa juga lihat.
0: Lah, kok ekspresinya biasa aja sih? Karena takut-takutnya, Pak.
1: Lah, harus takut gimana emang? Yang di pohon nangka itu kan karung yang buat ngebungkus nangka-nangkanya, Bu. Yang udah pada besar.
0: Hah? Jadi itu bukan...
1: Ya bukan lah. Ya udah, ayo, Ibu, kita pulang. Tapi mampir ke apotek dulu ya.
0: Lah, mau ngapain mampir ke apotek, Pak? Emang Bapak mau beli obat apa?
1: Bapak mau beli Vitama, kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Biar jelas penglihatan Ibu. Karung dikira Nyonya Kun. Bapak sering dengar iklannya di radio. Katanya bisa tuh buat ngobatin keluhan mata kayak Ibu.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Kali Santri, alamat Jalan Pangeran Diponegoro 142 Bumi Ayu. Agen Apotek Moro Sehat, alamat Jalan Raya Kaliwadas RT 1 RW 2 Desa Kaliwadas. Agen Apotek Haji Iol Farma, alamat Kaliwadas Bumi Ayu 50 meter sebelah barat. Agen Apotek Hansa Farma, alamat Jalan Raya Pengebatan Bantar Kaung.

Ya, sahabat Setara semuanya, balik lagi di 93.5 FM Radio Setara Bumi Ayu, infonya Gres, musiknya yes. Tentunya masih bersama Tata ya di acara Campur Sari langsung Dani ya. Ya, dan tentunya Tata tidak sendiri ya, karena pastinya selalu ditemani dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Butap Sultana, Vitama Vita Bediotipus, dan Teh Mora ya. Ya, ini semua produk kami ini sudah BPOM bersertifikat halal, lama dikonsumsi tanpa efek samping. Dan buat kalian ya yang punya anak, mungkin anaknya lagi turun ya hawa nafsunya ya. Bukan hawa nafsu, ya nafsu makan maksudnya ya. Hawanya tuh pengennya tuh main mulu, disuruh makan gak mau. Bener-bener nafsu makannya tuh sangat menurun ya. Jadi kayak yang nasi tuh babar blas, gak mau gitu ya. Maunya jajan, terus apalagi jadinya yang ciki-ciki gitu ya, yang banyak micin, yang banyak tepungnya ya, yang gak ada sehat-sehatnya gitu ya. Bisa banget dicobain madu Vitapedia, solid penambah nafsu makan pada anak ya. Selain itu juga manfaatnya banyak, bisa untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak, bisa meningkatkan nafsu makan, dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah alergi pada anak. Juga bisa menjadi multivitamin alami ya untuk anak. Jadi buat sobat Setara semua, silahkan coba madu Vitapedia untuk sang buah hati tercinta ya. Ya nyata orang tua anak ya, tuku nasi primen suka habutap daripada madu ya mbok. Ya kan, madu kan manis ya, jadi lebih disukai anak kecil gitu ya.

Nah, dan buat sahabat Sarah semuanya dimanapun kalian berada ya, mungkin juga yang lagi cari obat untuk mata ya, mungkin mata kalian ini bermasalah ya, kayak mungkin minus atau silinder atau plus ya, ataupun mungkin mata kalian ini sering banget iritasi gitu loh, kayak yang sering banget merah-merah ya, sering banget mengeluarkan air, bisa dicoba di solusi kesehatan mata ya, Vitama ya. Jadi obat herbal Vitama ini bisa efektif untuk mengobati mata ya, iritasi atau perkeluhan mata yang lainnya, dan bisa menjaga kesehatan mata secara keseluruhan. Dan produk kami ini sudah aman dan juga alami dan pastinya bebas dari efek samping ya sobat Setara semuanya. Insya Allah semuanya bisa dicoba aja ya. Ya, ada Vitama, Vitapedia, ada Habutop, Otipus, Temor, dan ada minyak herbal Sultana. Bisa dibeli, diborong langsung aja datang ke studio juga boleh di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 8 RT 3 RW 3 Desa Dukuturi Kecamatan Bumi Ayu Kabupaten Brebes, atau juga bisa hubungi 0823 1328 0522 ya untuk informasi dan pemesanan, atau bisa juga beli di agen-agen resmi kami atau di apotek-apotek terdekat dari rumah sahabat Setara semuanya ya. Ya, alhamdulillah ini udah ada beberapa pesan ya, masuk tetap bakal bacain dulu satu persatu pesannya ya. Ini ada Bang Yoe. Ya, sugeng siang digital tas, sugeng siang kembali ramun herbal Arab yang lagi ngetop ya, Habutop ya. Mbah Iyan mau tencilakan badan nyewon tembahnya runtah dari Dulu Sumbang, kita salamnya kanggo daya emawon. Di CFS pendengar setiap campur sari langsung dari Matenu jeng sama-sama. Ada juga nih, Mama Fiandi selamat siang, Mama Tata Sigmalai hadir. Oke siap, terima kasih. Ada juga Nok Nayi, Mama ikutan hadir kembali Nok Tata Chan. Oke siap, Mama terima kasih ya. Ada juga Mbak Dinda hadir ke Tata, oke terima kasih. Ada Mama Dini juga, selamat siang Mama Tata, Mama Dini ikutan hadir ya. Siang kembali, terima kasih udah pada hadir ya. Dan tentunya gabung di acara Campur Sari Lan Sunda nih. Oke, ini gak lama-lama ya sahabat Setara semuanya. Sekarang Tata mau langsung lanjutin aja ke lagu berikutnya nih. Ada Runta dari Dulu Sumbang buat sahabat Setara semuanya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten dupi ya sareng Bapak saha namina Bapak?
2: Bapak Ilyas.
1: Bapak Ilyas. Bapak Ilyas. Oh iya Bapak Ilyas. Bapak ayeuna teh nuju ngalandongan naon Bapak?
2: Nuju ngalandongan Vitama.
1: Oh, mohon. Landong soca nya panya.
2: Mohon.
1: Upami ti payun karaosna kumaha Bapak? Sata acan konsumsi obat Vitama.
2: Da kirang jelas wae lamun babacaan tah.
1: Oh gitu.
2: Ya.
1: Terus?
2: Da alhamdulillah ayeuna mah karaosna jelas sampun jelas.
1: Mohon. Asa atos nuang Vitama alhamdulillah nya panya.
2: Mohon.
1: Tah Bapak upami meser Vitama atos sabaraha kali Bapak?
2: 3 kali ayeuna.
1: Oh, mohon tos 3 botolnya Pak Nya. Iya, alhamdulillah. Iya, Bapak hatur nuhun karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nyungkeun waktu senasa kedapnya Ibunya.
2: Mohon mangga.
1: Ibu atas nami Ibu Saha.
2: Ibu Cici.
1: Alamatna di mana?
2: Alamatna Ciutara Proyek Sapi Ciutara Proyek Sapi RT 18A RW 07 Desa Penokasolande Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
1: Ibu seta acana gaduh keluhan naon Ibu?
2: Si bapak caroge nyeri soca socana teranyut gitu tos ranyut teh nanahan beureum ningali teh rabun teh katingali ningali jalmi teh asa kantun hiji kitu tos konsumsi eta Vitama teh tos 3 botol alhamdulillah ayeuna teh kantun salit deui nanahna tos teu aya ranyudna tos henteu
1: alhamdulillah ibunya raos-raoseun we ka Vitama
2: raoseun ka Vitama kitu
1: tos bara botol teh Ibu
2: 3 tos 3 botol mohon ayeuna ge nuju dikeureuyeuh keneh
1: pesan kanggo konsumen nu lain nu hoyong nyobian Vitama naon teh Ibu
2: punten ka ibu-ibu bapak Bapak anu ngaraoskeun nyeri soca sapertos caroge abdi mudah-mudahan ku landongan we ku Vitama abdi oge caroge abdi tos sep 3 botol mudah-mudahan sehat kitu nya Vitama solusi kesehatan mata.
1: Atuh nuhun Ibu waktos nanya sinyal damang deui kanggo si Bapak.
2: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Prupuk, alamat Jalan Raya Prupuk Utara, Margasari, Tegal. Agen Apotek Murah Sehat, alamat Jalan Prapatan Purwodadi, RT 6, RW 3, Kecamatan Tonjong. Agen Apotek Mugiwaras, alamat Timur Balai Desa Linggapura, Tonjong. Agen Apotek Ibnu Farma, alamat Jalan Pondok Pesantren Al-Hikmah 1, Benda.

Ya, sahabat Star semua, balik lagi di 93.5 FM Radio Star Bumi Ayu, infonya Grace, musiknya Yes, dan tak terasa hampir 2 jam tak teman-teman kalian di acara hari ini. Tentunya di acara campur sari sudah saya ingin tetap pamit. Sebelum itu mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam pengucapan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan hati sahabat Star. Dan pasti tak tahu seberapa banyak, terima kasih buat sahabat Star semua yang sudah bergabung di acara hari ini, dan tetap pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari PT Denatur Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa, dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: Assalamualaikum, Bu. Nina pulang.
1: Waalaikumsalam. Udah nganterin kue keringnya? Kok lama banget sih?
0: Nina salah rumah, Bu. Padahal Nina rasa udah benar. Tuan Ibu kan rumahnya Bu Agus yang warna biru nomor 880 kan?
1: Iya, bener kok. Terus?
0: Nah, Nina malah datang ke rumah ini loh. Nina fotoin tadi rumahnya. Nina sampai ngakak sendiri loh, Bu.
1: Ya Allah, ini yang kamu foto bukan rumah Bu Agus. Lagian ini mah warna catnya hijau. Udah gitu nomor 330 lagi.
0: Makanya Nina ketawa-ketawa sendiri, Bu. Kayaknya Nina harus cepat-cepat obatin mata Nina deh. Soalnya kayak makin merasakan gitu loh. Salah-salah mulu lihat angka sama warna.
1: Ya Allah Nina. Ya udah, nanti Bu beliin kamu herbal Vitama ya. Solusi kesehatan mata. Bisa buat semua keluhan di mata, baik rabun, katarak, belekan, glaukoma dan lainnya. Di iklannya sih juga udah dijelasin kalau Vitama itu halal dan udah BPOM. Jadi aman.
0: Ya deh Bu, Nina nurut demi kesehatan mata aku.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Fatih Farma, alamat Jalan Pakis Haji 3, Kaligiri. Agen Toko Jamu Tong Dahri, alamat Jalan Raya Pasar Sirampong, RT 1, RW 1, Dusun Kalijeruk, Kelurahan Mandala, Sirampong. Agen Apotek Pagerbarang, alamat Jalan Raya Utara Pagerbarang, Desa Pagerbarang, RT 4, RW 1, Kecamatan Pagerbarang.
3: Sobat Amelia, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bumiayu dan sekitarnya.

Segenap kru dan karyawan Radio Citra Amelia mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepet capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya, dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih, tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita, dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap, nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Alfios Herbal. Alamat Jalan Kiai Haji Muhtadi, RT 4 RW 5, Utara BKK Ketanggungan Brebes. Agen Apotek Ben Sehat. Alamat Jalan Gardu nomor 19 Desa Gardu, Kecamatan Kota Mandala. Agen Apotek Bumi Husada. Alamat Jalan Raya Diponegoro nomor 271

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purnomo dari Cimahi. Saya punya keluhan setiap hari pulang kerja, badan rasanya capek dan pegal-pegal. Lalu saya mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal namanya Habutop. Setelah itu saya coba konsumsi Habutop. Waktu coba yang 50 kapsul dengan harga 100.000, lalu saya minum pagi 2, siang 2, dan malam 2 kapsul. Alhamdulillah, badan saya terasa enak, nggak ada lagi pegal-pegal dan sakit pinggang, hilang. Untuk bapak ibu yang punya keluhan, coba obati dengan Habutop, insya Allah sehat, karena sehat itu mahal bapak ibu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Arlinda Farma. Alamat Jalan Raya Salem, Bentar, RT 1, RW 7, Brak Salem. Agen Apotek Kembar Farma. Alamat Bentar Sari Salem, Brebes.
3: Apotek Rosi. Alamat Desa Jatirawa, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Sentosa. Alamat Jalan Raya Timur 14, RT 12, RW 3, Pegirikan, Talang, Tegal.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bumira dari Desa Karangpo, Kecamatan Pejagoan. Saya mau berbagi pengalaman saya pernah sakit asam urat yang rasanya badannya pada pegel semua dan kakinya tingcenut, nggak nyaman dirasakan. Alhamdulillah, setelah saya konsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia, habis 4 botol, sekarang sakit asam urat saya sudah sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lain, silakan untuk berikhtiar menggunakan Habutop, obat herbal paling top yang bisa dibeli di agen dan apotek terdekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Cilibur, alamat Jalan Dukuberan, RT1, RW3, Cilibur, Paguyangan. Agen Apotek IAM Medica.

0: Alamat, Jalan Raya Cikawung, RT 3, RW 3, Pekuncen, Banyumas. Agen Apotek Sumber Harapan. Alamat, Jalan Raya Paguyangan, nomor 120 atau depan SPBU Paguyangan.
1: Wanita solehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita solehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita solehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita solehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita solehah menebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

0: Ayo Ir, kita istirahat dulu. Katanya mau beli makan.
1: Bentar Jen, kaki aku kesemutan nih, gak bisa berdiri.
0: Kamu sering kesemutan apa Ir?
1: Iya Jen, kenapa ya?
0: Hati-hati loh Ir, sering kesemutan itu bisa jadi tanda-tanda diabetes.
1: Yang benar Jen, aduh aku jadi takut. Soalnya aku suka makan yang manis-manis.
0: Gak usah takut Ir. Nih, kamu minum aja Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop ini kan baik bagi penderita diabetes, jantung, liver, dan masih banyak lagi penyakit lainnya.
1: Belinya di mana, Jen, Habutopnya?
0: Di apotek juga ada, Ir. Kalau mau online juga bisa sih.
1: Oke deh, Jen, nanti aku beli di apotek aja deh.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. Di 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Pratamba Farma. Alamat Jalan Raya Aji Barang, Pageraji, Cilongok, Banyumas. Agen Apotek Windu Aji. Alamat Jalan Raya Windu Aji, RT 4, RW 5. Agen Apotek Idola Farma. Alamat Jalan Raya Cilongok, RT 1, RW 4. Agen Apotek Aura Farma. Alamat Jalan Raya Paguyangan, nomor 133, RT 4, RW 2, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis.

0: Begini, saya ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
0: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habuto. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Berdiri lama.
0: Nah, setelah makan Habutop, alhamdulillah.
1: Ya.

0: ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa, Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemes gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop karena sudah terbukti gitu. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Sinar Sehat. Alamat, Jalan Raya Kalierang, nomor 438 Bumiayu atau depan pertigaan Pasar Hewan Bumiayu. Agen Apotek Ismahani Farma. Alamat, Desa Banjaranyar, RT1, RW3, Balapulang, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Ciplukan Jati. Alamat, Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 27B, Kudeile, Slawi.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: 93.5 dan tarinya hanya di RCA, Radio Citra Amelia.

0: saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Abutop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa Bapak namanya, alamatnya dari mana?
1: Nama saya Kang Ohar di Subang.
0: Dari Koneng. Subang, Cikoneng ya.
1: Subang.
0: Dan karena sebelum mengenal Habutop, punya keluhan apa Kang Ohar?
1: Saya gak bisa tidur. Susah tidur. Sejak minum Habutop, saya bisa tidur berkat Habutop.
0: Kau Habutop dari mana?
1: Dari apotek.
0: Iya, kalau belinya ke?
1: Di apotek. Alhamdulillah. Habis 2 botol. Alhamdulillah. Bisa tidur. Siapa yang mau nyobain Habutop, ya silakan.
0: Pesan-pesan bagi yang punya keluhan.
1: Yang punya keluhan
0: seperti
1: yang gak bisa tidur, para rendel, ya minum Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Terima kasih Pak Wah.
1: Terima kasih.
0: Ya, mendengar demikian tadi hubungan sambungan telepon dengan Bapak Wah, pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Hijau Lestari. Alamat Jalan Raya Selawi, Jatibarang. Agen Apotek Bagus Farma. Alamat Jalan Raya Songgomlor, RT1, RW3, Kecamatan Songgom, Brebes. Agen Apotek Mulia Sehat. Alamat Jalan Raya Banjaran, Balamoa, Pekiringan.

0: Mas, Mas, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya Allah, Win, Win dari mana kamu teh? Hujan-hujanan gini mana deres banget, malah keluyuran lagi.
0: Biasalah Mas, aku kan habis dari rumah si Dela.
1: Eleh, si bucin, giliran seneng aja sama ceweknya, ntar sakit baru ngerengek-rengek. Mas krokin, Mas nitip obat, Mas anterin ke klinik.
0: Ya elah Mas, kita kan sohib.
1: Sohib, bagian ngerokin doang sohib.
0: Tapi tenang aja Mas, soal kekebalan tubuh kan kita udah minum rutin Habutop, obat herbal yang lagi ngetop di radio itu sih.
1: Iya sih iya Win, tapi ya tetap jangan sepelein kesehatan. Mentang-mentang minum Habutop terus bebas gitu. Walaupun kita tahu Habutop kaya akan manfaat dan khasiat seperti kekebalan tubuh, stamina, mencegah penyakit dan baik buat penderita penyakit-penyakit berat, tapi tetap atur pola hidup sehat dan jaga kondisi tubuh.
0: Iya iya deh Pak Guru, siap. Tapi ngomong-ngomong, saya bawa mie ayam basuh nih.
1: Nah, kalau itu sih cocok, Win.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
4: Agen Apotek Neo Farma. Alamat Jalan MT Haryono, Pakembaran, Selawi. Agen Apotek Kalisapu. Alamat Jalan Cutnyak Dien, RT 5, RW 5, Kelurahan Kalisapu, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Awal. Alamat Pasar Ketanggungan, Brebes.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bisa perkenalan dulu namanya siapa?
2: Nama saya Mang Ono, alamat Cigunung RT2 RW6.
1: Iya, bisa ceritakan Mang pengalaman menggunakan Habutop?
2: Sebelumnya saya punya keluhan badan terasa berat, lemas, mudah lelah. Tapi setelah menggunakan Habutop, badan terasa ringan dan enak dibawa beraktivitas.
1: Iya, terus bisa ini Mang, bisa kasih pesan-pesan buat pendengar yang mungkin punya keluhan seperti Mang Ono?
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan pakai Habutop ramuan herbal Arab yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Mang.
2: Sama-sama.
1: Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Darussalam, alamat Jalan Kalibakung, Balapulang, Kabupaten Tegal. Apotek Nur Sipa Farma, alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 38 Sitanggal Kecamatan Larangan Brebes. Apotek Amira, alamat Jalan Rengas Pendawa Larangan Brebes.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Om Teh, minta waktunya sebentar ya. Atas nama Teteh siapa ya?
2: Waalaikumsalam. Atas nama Siti Rohanah ya, dari Kampung Limbangan, RT 01 RW 02, Desa Bojonglongok, Kecamatan Parkansala, Kabupaten Sukabumi.
1: Sebelumnya Teteh punya keluhan apa, Teh?
2: Sebelumnya punya keluhan sering sakit head ya, di area perut sebelah kiri. Terus punya riwayat darah tinggi juga, sampai 150 per 100.
1: Udah berapa lama Teteh punya keluhan seperti itu, Teh?
2: Sudah 2 tahun lebih lah.
1: Setelah mengkonsumsi Habutop, apa yang Teteh rasakan, Teh?
2: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Habutop, sakit yang sering tiap bulan datang head itu terasa sakit, sekarang sudah sembuh. Terus darah pun normal, sekarang sudah 120 per 80.
1: Udah berapa botol tadi udah konsumsi Habutop, Teh?
2: Alhamdulillah sudah habis 5 botol, nyampe sekarang 5 botol sudah habis.
1: Pesan-pesan buat konsumen yang lainnya ini yang pengen coba Habutop, apa Teh pesannya?
2: Pesannya buat yang mempunyai keluhan yang seperti saya rasakan, coba diobatin sama Habutop ya. Mudah-mudahan ada jodohnya, diberi kesehatan. Alhamdulillah saya sudah mencobanya dan yang saya rasakan sekarang sudah sembuh. Dari saya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Sehat Farma, alamat Jalan Merdeka nomor 123, Banjar Harjo, Brebes.
4: Agen Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuwel, Bumi Jawa, Tegal.
3: Apotek Barokah Sehat, alamat Jalan Haji Usman, RT 4 RW 7, Kelurahan Margaayu, Kecamatan Margasari, Tegal.

0: Bu, kok ini mata bapak jarak pandangnya memendek ya, alias monokan?
1: Kurang tidur kali bapak, jadi gak fokus matanya.
0: Enggak bu, ini udah terasa hampir 2 minggu loh bu. Yang tadinya lihat 4 meter, masih jelas. Sekarang dekat dulu, baru jelas. Jaraknya 2 meter, baru jelas. Kadang-kala meteran juga gak kelihatan.
1: Oh, berarti bapak kena rabun jauh pak. Harus pakai kacamata minus biar jelas lagi. Atau bapak rutin aja konsumsi Vitama buat kesehatan mata. Bisa juga buat mata rabun, katarak, glukoma, sakit mata, iritasi dan lain-lain pak. Yang penting mah rutin.
0: Ya udah tuh ibu, beliin Vitamanya. Bapak takut semakin parah bu.
1: Iya pak, nanti ibu beliin. Tapi ibu minta tambahan uang belanja ya pak.
0: Ya, tambah lagi. Nanti malam saya akan nino pokoknya mah. Nih uangnya.
1: Ujung-ujungnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Asli, alamat Jalan Jati Rokeh, RT4, RW3, Songgong. Agen Apotek Mugiwaras 2, alamat Jalan Raya Jejeg, RT7, RW1, Desa Jejeg, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Batu Mirah, alamat Jalan Batu Mirah, RT3, RW2, Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Kembang, alamat Jalan Raya Selatan, nomor 27, Banjaran, Kecamatan Adiwarna, Kabupaten Tegal.

0: Bu.
1: Enak.
0: Bu. Kok ini mata Bapak jarak pandangnya memendek ya, alias monokan?
1: Kurang tidur kali Bapak, jadi enggak fokus matanya.
0: Enggak, Bu. Ini udah terasa hampir 2 minggu loh, Bu. Yang tadinya lihat 4 meter masih jelas, sekarang dekat dulu baru jelas. Jaraknya 2 meter baru jelas. Kadang-kala meteran juga enggak kelihatan.
1: Oh, berarti Bapak kena rabun jauh, Pak. Harus pakai kacamata minus biar jelas lagi. Atau Bapak rutin aja konsumsi Vitama buat kesehatan mata. Bisa juga buat mata rabun, katarak, glaukoma, sakit mata, iritasi dan lain-lain, Pak. Yang penting mah rutin.
0: Ya udah, tuh Ibu beliin Vitamanya. Bapak takut semakin parah, Bu.
1: Iya, Pak, nanti Ibu beliin. Tapi Ibu minta tambahan uang belanja ya, Pak.
0: Ya, tambah lagi. Nanti malam saya akan nino pokoknya mah. Nih uangnya.
1: Ujung-ujungnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: sehat? Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitama. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitama. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitama, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandansari, tepatnya di Balai Desa Pandansari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, 0823 1328-0522. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Kenanga, alamat Jalan Semeru, RT1, RW6, Dukuh Ringin, Slawi, Tegal. Agen Apotek Mutiara, alamat Jalan Singkil, nomor 90, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Lebak Siu, alamat Jalan Watu Kumpul, nomor 19, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Mulia Sehat, alamat Jalan Karanganyar, Sridadi, Sirampok.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Mau digoda, jadi sini aja. Digoyang dangdut. Cihuy.

0: tahu. Oh, tahu, Bapak, tahu. Yang pengen tahu, tahu.
1: Tahu, Mang.
2: Iya, Bu. Mau berapa, Bu?
1: Tahunya 5.000 aja, tempenya 2.
2: Iya, Bu, baik. Ini tahu sama tempenya, Bu.
1: Kenapa sih, Mang? Kok kayak puyeng begitu?
2: Iya, Bu. Kepala nyut-nyutan. Kayaknya masuk angin deh. Bu, boleh numpang duduk sebentar nggak?
1: Boleh, boleh, Mang. Sok duduk aja dulu daripada maksa berangkat. Nanti malah jatuh sama motor-motornya. Saya bikinin teh hangat emang ya.
2: Makasih, Bu.
3: A few moments later.
1: Nih, Mang, teh hangatnya. Nih, saya juga punya obat herbal buto, Bang. Buat menjaga daya tahan tubuh sama mengobati berbagai penyakit. Diminum aja ya, biar gak beriang keterusan, Mang.
2: Aduh, jadi ngerepotin. Ini aman gak, Bu?
1: Insya Allah aman, Mang. Udah halal dan BPOM. Gak ada efek sampingnya juga. Habutop ini herbal ramuan Arab yang komposisinya dari habatus sauda dan bahan herbal pilihan lainnya. Jadi bagus buat kesehatan.
2: Oh, namanya apa tadi, Bu? Nanti saya suruh istri saya beli juga lah.
1: Habutop, Mang. Belinya bisa ke apotek atau ke radio kok.
2: Oh, iya, Bu. Makasih, Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ceria, alamat Jalan Lingkar Aji Barang, Blok B7, B8, Lapangan Aji Barang, Kulon. Agen Apotek Wijaya Farma, alamat Jalan Kauman, RT2, RW4, Bentar, Salem. Agen Apotek Ken Sehat, alamat Jalan Raya Singkil, Desa Adiwerna, RT24, RW5, Kecamatan Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Farhan, alamat Jalan Rengas Pendawa, Dusun Kedawon, Kecamatan Larangan, Brebes.

0: barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket, sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa gak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau mama skincare-an dan glowing, papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh. Iya kan?
1: Iya, tapi kan Ma, dengan minum Habutop juga bisa untuk mencegah penuaan dini. Selain badan lebih sehat, wajah juga awet muda, Ma.
0: Ya, kalau itu masih udah jelas, atuh, Pak. Lagian, Mama juga udah pesen kok Habutopnya. Tungguin aja deh, bentar lagi pasti kurirnya datang.
2: Assalamualaikum, paket.
1: Tuh, kan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Apotek Ratna Mukti, alamat Desa Blubuk, RT3, RW5, Dukuhwaru, Tegal. Agen Apotek Injaya Kambangan, alamat Jalan Basuksena, RT7, RW3, Desa Kambangan, Lebak Siu. Agen Apotek Azam, alamat Desa Batu Agung, RT22, RW4, Balapulang, Tegal. Agen Apotek Tual Sehat, alamat Jalan Raya Tual, Guci, RT1, RW1, Tual, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, boleh diperkenalkan Ibu namanya siapa?
2: Ibu Gemini Tanjung Sereh, Selebu.
1: Ibu dulu pernah beli Habutop di apotek ya. Ibu tahu dari mana ada bahan herbal Habutop?
2: Dari radio sebelum.
1: Iya, sebelumnya punya keluhan penyakit apa Ibu?
2: Tangannya semutan.
1: Kesemutan ya. Dan juga pegal-pegal ya Ibu badan.
2: Pegal.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana Ibu sekarang?
2: Sekarang sudah mendingan, udah minum
1: Habutop ya. Secara rutin. Ya. Ya udah habis berapa botol Ibu?
2: Habis 3.
1: Yang isi 50 ya Bu?
2: Ya.
1: Ya mungkin Ibu kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Ibu.
2: Buat para pendengar yang punya keluhan sakit pinggang seperti saya, jangan ragu untuk beli Habutop.
1: Beli Habutop ya Ibu. Oke Ibu, terima kasih juga ini atas waktunya ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kalierang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Selarang Farma, alamat Desa Selarang Kidul, RT 4, RW 4, Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Prima Medika 1, alamat Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim 58B, Kelurahan Dukuh Tengah, Ketanggungan, Brebes. Agen Apotek Prima Medika 2, alamat Jalan Pramuka nomor 92, Larangan. Agen Apotek Mitra Sehat Mandiri, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 441, Ketanggungan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?

0: Wabut tapi itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutab herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutab jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutab ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutab ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutabnya ini gitu.
0: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutab herbal.

0: bersama-sama.
1: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
2: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Toko Obat Berkah Sehat, alamat Desa Langkap, Krajan, RT1, RW1, Kecamatan Bumi Ayu. Agen Mamah Diroh, alamat Desa Kretek, Tanjung Sari, RT3, RW3, Paguyangan. Agen Warung Kopi Ibu Raminah, alamat Palang Pintu Kereta Api, Paguyangan, Pakujati. Agen Mamah Dana, alamat Dukuh Lor, RT2, RW8, Desa Taraban, Kecamatan Paguyangan, Gang Depan Masjid Jami, Ujahidin.

0: Permisi, Om.
1: Neng Rahma. Sok kesini, Neng. Bawa apa itu?
0: Ini, Om. Ada undangan pernikahan.
1: Waduh, undangan lagi. Banyak banget yang nikah bulan-bulan ini.
0: Iya, Om. Titipan dari tetangga. Nikahnya sih 5 hari lagi.
1: Aduh, gimana tuh ya?
0: Apanya, Om?
1: Kayaknya Om gak bisa hadir ke acara pernikahan itu.
0: Gak ada uangnya, Om.
1: Bukan, Neng. Akhir-akhir ini, kalau Om keluar rumah, kepala sering mendadak pusing. Penyakit darah tinggi, Neng. Bahkan tensi Om sering naik melebihi batas normal.
0: Bahaya itu, Om. Harus segera diobati. Takut berefek semakin buruk pada tubuh.
1: Om takut, Neng.
0: Takut kenapa?
1: Takut nanti malah ada efek sampingnya. Dan khawatir Om ketergantungan sama obat.
0: Kalau gitu, lebih baik minum obat herbal aja. Neng tahu obat herbal yang ampuh, halal, dan aman tentunya tanpa efek samping.
1: Namanya?
0: Obat herbal Habutop, Om. Obat herbal yang lagi ngetop. Di apotek-apotek udah banyak kok obat Habutop.
1: Ya udah tuh, nanti Om suruh tante beli Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774. Agen Kedai Rujak Ibu Tiwan. Alamat Jalan Lingkar Bayur RT7 RW6 Dukuh Turi Bumi Ayu. Agen Apotek Podowaras. Alamat Ruko Perdagangan Slawi Blok E Nomor 11 Tegal. Agen Apotek Tigo Putri. Alamat Desa Surokidul RT1 RW4 Kecamatan Pagerbarang Tegal.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam Neng, ada apa Neng?
1: Iya, dengan Ibu siapa ini yang sedang
2: Ibu
1: berbicara?
2: Ibu Sumiah.
1: Ibu Sumiah ya, maaf ya Ibu ya. Ini apa benar Ibu Sumiah mengkonsumsi dari Habutop?
2: Iya Neng.
1: Iya begitu ya. Emang Ibu punya keluhan apa nih sebelumnya Bu?
2: Kepalanya sakit kalau bangun tidur tuh ya Neng. Kaki kaku semua Neng.
1: Iya, bisa diceritakan Bu sebelum meminum produk Habutop dan setelah meminumnya terasanya seperti apa nih perubahannya?
2: Ya perubahannya. Kepalanya kalau pagi tuh enteng bangun gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Kakinya lentur, alhamdulillah. Padahal baru satu botol.
1: Iya, alhamdulillah ya Ibu ya.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Berarti setelah mengkonsumsi Habutop sudah lebih mending penyakit yang dirasanya ya Bu ya?
2: Iya, betul.
1: Iya, alhamdulillah. Baik, Ibu minta saran ke semua pendengar radio yang punya keluhan sama seperti Ibu nih.
2: Para pendengar radio, kalau punya keluhan penyakit yang saya alami, buru-buru beli Habutop berhabis.
1: Iya, obat herbal?
2: Obat herbal yang paling ngetop.
1: Iya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Neng.
0: Dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedung Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, 0882-2413-9774. Agen Apotek Faunia, alamat Jalan Raya Losari Timur, nomor 23, Losari, Brebes. Agen Apotek Jingga, alamat Jalan Raya Siwuluh, RT 5, RW 3, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, punten dengan Mbak siapa dan dari mana alamatnya?
2: Mbak Ari dari Tentara Pelajar.
1: Oke, dengan Mbak Ari di Tentara Pelajar ya. Apa benar Mbak Ari mengkonsumsi Habutop?
2: Iya.
1: Berarti ini Habutopnya untuk siapa nih Mbak?
2: Untuk saya pribadi dan adik juga.
1: Alhamdulillah ya. Oke, keluhan sebelumnya apa nih Mbak Ari? Boleh diceritakan sebelum dan setelah mengkonsumsi Habutop perubahannya seperti apa?
2: Sebelum menggunakan Habutop, badannya pegel-pegel dan kondisi kesehatan sedang drop, dan alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop badan saya jadi enteng dan daya tahan tubuh juga jadi stabil.
1: Alhamdulillah, berarti lebih mendingan ya setelah mengkonsumsi Habutop ya. Oke, Mbak Ari punten minta saran-saran untuk para pendengar yang mengalami keluhan sama seperti Mbak Ari, seperti apa nih Mbak?
2: Untuk para pendengar radio dimanapun berada yang mempunyai keluhan sama seperti saya, yuk beli Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Mbak Ari.
2: Terima kasih.
1: Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Pedum Sapir Regensi Blok C8 RT6 RW9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0811-1290-9774. Apotik Mutiara Farma, alamat Jalan Raya Cibereum, Pasir Panjang, Salem, Brebes. Apotik Jati Laba, alamat Jalan Raya Selawi, Jatinegara, Bogares Kidul, Pangkah, Tegal. Apotik Bala Moa, alamat Jalan Raya Bala Moa, Rancawiru, RT 06 RW.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Ge.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soalnya harus nemenin ibu aku check up. Itu loh penyakit diabetes yang aku ceritain ke kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774, di 0882-2413-9774. Agen Apotek Bumi Jawa, alamat Kios Berkah Mandiri Nomor 4B, Bumi Jawa. Agen Apotek Lebak Gua Sehat, alamat Desa Lebak Gua, RT 01 RW 05 Kecamatan Lebak Siu Tegal. Agen Mama Fitri, alamat Duku Brengkok, RT 3 RW 4 Taraban.

0: Mata Novi kok rasanya pegel ya? Buat baca jadi gak jelas. Terus kepalanya rasanya pusing lagi.
1: Jangan-jangan mata kamu minus itu, Nov. Kamu sih kalau main HP sambil tiduran terus. Terus di tempat yang gelap lagi.
0: Iya, Bu, maaf. Beli Novi Vitama dong, Bu. Kemarin Novi dengar di radio ada Vitama. Vitamin mata yang baik bagi penderita mata minus itu loh, Bu. Juga buat yang punya keluhan rabun jauh, rabun dekat, sama keluhan mata lainnya, Bu.
1: Oh, itu terus Vitama itu belinya di mana sih, Nov?
0: Di apotek juga katanya ada, Bu.
1: Ya udah, besok Ibu ke apotek buat beli Vitamanya ya. Tapi itu aman kan, Nov, buat kamu yang masih remaja?
0: Aman, Bu. Vitama kan terbuat dari bahan herbal alami, kayak madu, blueberry, tomat, pepaya. Jadi aman, gak ada efek samping buat jangka panjang.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0882-2413-9774. 0882-2413-9774.
3: Agen Apotek Jatinegara Farma, alamat

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan di Radio Citra Amelia, Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di agen-agen resmi kami dan apa

0: Gerbang Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Landing Ashifa. Alamat, Jalan Raya Bentar, nomor 60, Bentar, Salem, Brebes. Agen Apotek Sri Kandi. Alamat, Jalan Sri Gunting, Ketapang, Margasari, Tegal. Agen Apotek Wasiat Putra. Alamat, Jalan Raya Margasari, nomor 88, Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT 1 RW 4, Boleng-leng, Kertasari, Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, itu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama, ada yang tablet dan yang ditetes. Selama ini saya memakai produk itu, alhamdulillah ada kemajuan. Mata saya nggak begitu buram, sedikit demi sedikit. Nah, dalam hal ini namanya juga herbal ya, harus

0: call center kami 0882-2413-9774.
1: Agen Apotek Asyifa Bojong. Alamat Jalan Raya Bojong, RT 6, RW 2, Bojong, Kabupaten Tegal. Agen Kang Rizwan. Alamat Desa Kedungoleng, RT 3, RW 6, Cigobang, Duku, Kaligobang. Agen Pak Kamso. Alamat Desa Igir Klanceng 1, Dukuh Igir Manis, Sirampok, Brebes.

0: oli-oli. Lah, harap tak tuku kopi disit lah.
1: Loh, Rip, harap mari undi.
0: Aku harap tuku kopi disit. Kayu mancing et mau ngantuk oli-oli.
1: Oh, ya wis, awas, jalannya lunyu.
2: Aduh, Kim, tolong. Ntar Kim, tolong Kim, Kim, tolong.
1: Oh, Rip, kenapa Rip? Loh, tembe domong. Oke, ini, cekul tangan nyong. Solo. Nah, Kim, ini kok melu nyemplung?
3: Pagian sih kepingin, yang kau nyekeli tangan malah nyekeli sikil, yang melu nyemplung.
0: Aduh, kapurane ya, Kim. Aku ya matanya mulai ora jelas, pandangannya sering kabur. Faktor U kayaknya ya.
4: Mulane Rip, mulai konsumsi obat herbal Vitama sing bisa membantu menyehatkan mata, nganggu sing matanya blereng kaya sampean, supaya orang nyemplung nawong mani.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan Vitama di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Igir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0823 1328 0522, 0823 1328 0522.
5: Dapatkan Habuto, minyak kerbau Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami, untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0882-2413-9774.
7: Agen Apotek Amira Farma, alamat Jalan Raya Jaya Lempeni, RT3, RW3, Kecamatan Wanasari, Brebes. Agen Apotek Zamzam, alamat Jalan Raya Guci, RT2, RW4, Desa Gabuhan, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Kios Berkah Mandiri, nomor 4B, Bumi Jawa.
8: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk daerah Bumiayu dan sekitarnya.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034480 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Damar TV.
1: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodoremping.
1: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
5: Agen Rumah Herbal Ahdin Agensi. Alamat, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 12, RT2, RW7, Margadana, Kota Tegal. Agen Apotek Prima. Alamat, Jalan Merapi, Desa Lebak Kuah, RT3, RW9, Kecamatan Lebak Siu, Tegal. Agen Apotek Syafa Farma. Alamat, Jalan Desa Kendal Serut, RT1, RW1, Kecamatan

0: kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi. Hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil? Enggak, besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita. Inilah tempat curhat yang paling baik. Hanya ada dua. Satu kepada Allah, kedua kepada pasangan. Kalau tidak ada pasangan, bolehlah sesekali kepada orang tua. Tapi kadang-kadang harus dibatasi juga. Karena ada hal-hal yang kalau kita sampaikan kepada orang tua, pasangan kita enggak ridho. Ketika kita ngomongin ke ibu kita, mungkin pasangan kita menjadi malu karenanya. Masalah nafkah mungkin. Kan itu harga diri suami banget ya. Kalau seorang istri kemudian curhat ke ibunya, ya AA ngasihnya kurang terus setiap bulan. Kan dia jadi malu nih. Ada hal-hal yang suaminya akan malu dan gak rela. Terus kepada siapa yang insya Allah suami kita gak malu? Kepada Allah. Ya Allah, suami saya ngasih nafkah kurang terus sudah berapa bulan. Saya sih berharap gak usah banyak-banyak ya Allah, 30 juta aja sebulan. Ini masih kurang 29 juta, kurang sejuta curhat ya. Karena suami kita juga curhatnya ke Allah. Ya Allah, saya pengen nambahin nafkah buat istri saya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dua-duanya curhat nih. Kalau perlu curhatnya sambil pegangan tangan, kan seru tuh. Coba kalau masih sendiri, pegangan tangan siapa? Gini-gini. Mana ya tangan? Loh, sholat tahajud berdua sama sendiri. Kalau sendiri, yang banguninnya alarm. Nggak enak banget tuh. Ring, apa sih berisik? Tapi kalau udah berpasangan, yang banguninnya suara lembut. Kang, bangun. Akhirnya makin tidur. Ini tapi bukan fikih ya. Ini iseng-isengan saya doang nanya ke istri saya. Yang. Kalau kita sholat tuh boleh nggak sih gandengan? Saya nanya, gandengan gimana? Jadi kita tengah malam tuh nanya-nanya kayak gituan. Gandengan gimana? Gini, jadi kita takbir terus. Boleh gak sih kayak gitu? Nanya ya. Tapi kalau deketan boleh kan? Boleh. Ya udah deketan lagi dong. Lagi sah. Bisa gak ngomong kayak gitu ke teman kos-kosan? Deket lagi dong. Bahaya. Makanya teman-teman, curhat sama Allah SWT. Analogi dan contoh kasusnya mungkin masalah cinta dengan pasangan ya. Tapi moral of the story-nya itu bisa kita pakai dalam apa aja. Karena kita punya masalah bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan teman, tapi kita punya masalah dalam pekerjaan, dalam apa aja. Pokoknya mau curhat ke langit. Karena Allah selalu menunggu kita curhat. Yang di seluruh bumi juga makhluk-makhluk Allah selain jin dan manusia setiap hari berdoa kepada Allah. Masa kita enggak mau berdoa? Kullayawmin huwa fi sya'n wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Curhat sama Allah. Akhirnya Khawlah udah selesai datang ke Nabi, kalau bahasa kita kayak ngejapri ke Nabi gitu. Nabi bilang, kamu sama suami kamu sudah haram selama-lamanya karena zihar itu adalah tradisi Arab jahiliyah. Kamu buat saya seperti ibu. Itu tradisi Arab jahiliyah yang enggak baik banget, sangat-sangat tidak adil kepada perempuan. Jadi ini salah satu ayat bukti bahwa Al-Quran itu benar-benar turun untuk mengangkat kehormatan perempuan. Karena tradisi Arab jahiliyah, kalau dia udah mulai bosan sama istrinya, langsung dia ceraikan seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Biar gak dapat waris, biar gak ada apa tanggung jawab apa-apa, nafkah segala macam. Kan curang banget kan? Dinikahi ketika muda, pas udah tua diceraikan tanpa ada harapan warisan dan nafkah lagi selama-lamanya. Ternyata Khawlah gak berhenti dengan bertanya kepada Nabi doang. Dia minta kepada Allah. Tadinya gak ada loh fikih zihar di dalam Islam tuh gak ada. Gak ada syariat hukum tentang bab zihar dalam Islam. Baru ada setelah Khawlah curhat. Jadi bisa dibilang beberapa syariat Islam itu muncul hasil dari curhat-curhat para hamba. Apa arti Al-Mujadilah? Perempuan yang sedang curhat. Ini surat curhat di dalam Al-Quran. Akhirnya turun ayat, Allah sudah mendengar pembicaraan kalian berdua. Allah tahu banget isi japri-japrian kalian. Kemudian Allah mengatakan, zihar itu adalah dosa besar. Dan orang yang melakukan zihar tidak berlaku untuk istrinya. Tapi dia wajib menebus dosa itu dengan cara berpuasa 2 bulan berturut-turut. Suami dari Khawlah, orang yang sudah sangat tua. Nabi panggil dia ke sini. Akhirnya sahabat nyari-nyari dia, dipanggil ke rumah Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, sudah turun ayat tentang masalah kamu dengan Khawlah. Allah gak redha dengan apa yang kamu lakukan kepada Khawlah. Akhirnya dia dimarahin sama Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sadar, saya insaf, saya taubat. Terus gimana menebusnya ya Rasul? Kata Nabi, berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Dia bingung, Rasul, saya ini laki-laki yang sudah tua. Jangankan 2 bulan berturut-turut, sehari aja batal. Gak boleh batal sehari aja, gak boleh. Kalau batal sehari, gak bisa besok dilanjutkan, gak bisa. Langsung mulai dari nol. Ya Rasul, saya puasa sehari aja gak kuat, gimana 2 bulan? Rasul mengelus dada kemudian mengatakan, ya udah kalau gitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasul, gak ada orang yang lebih miskin di daerah sini daripada saya. Akhirnya Nabi ngambil beberapa karung korma, dikasih ke dia, ngasih makan ini untuk keluargamu. Ini juga menjadi dalil gimana Islam itu agama yang sangat-sangat toleran. Allah pengen memudahkan kalian, Allah gak pengen menyusahkan kalian. Semua syariat Islam itu adalah memudahkan kita, gak ada yang menyusahkan kita. Semua syariat Islam itu gampang, simpel, mudah, gak ada yang susah. Salah satunya adalah menikah, itu mudah banget. Mana Ustaz, buktinya masih banyak yang masih sing. Berarti bukan Allah yang menyusahkan pernikahan, calon mertua tuh. Nah Allah mah memudahkan kan ya. Bayangin pernikahan itu kan simpel ya. Akad nikah sederhana kan. Yang cuman saya nikahkan putri saya terima putri bapak dengan mahar sekian dibayar tunai, sah. Akhirnya berubahlah status berduaan apalagi dan seterusnya apalagi dosa aja isinya. Sekarang berubah. Memandang aja berpahala. Apalagi ya, memandang aja berpahala. Kebayang gak tuh, memandang pasangan itu sama kayak memandang Ka'bah. Duduk sambil ngeliatin Ka'bah itu pahalanya kayak 2 rakaat sholat loh, sholat mutlak. Berarti memandang istri yang lagi rempong sama dengan 2 rakaat sholat mutlak. Baru memandang, gimana menyentuh, gimana mengecup keningnya, gimana memeluknya, gimana dan gimana. Ibadah, sholat, mudah banget. Gak bisa berdiri, duduk. Gak bisa duduk, berbaring. Gak bisa sholat tepat waktu, dijama. Gak bisa menjama, dikosor. Dikodok, kenapa dikodok? Soalnya ketiduran. Yang penting jangan istiqomah. Masa mengkodok istiqomah ya? Jam 9 pagi, sholat apa itu? Kodok subuh. Sekalian dijama dengan duha. Istiqomah, udah setahun kayak gitu. Nah ini kayak misalnya kita pulang malam, belum isya nih, tadi pas isya pas lagi di jalan macet-macetan, sampai di rumah capek banget, mandi segala macam, makan, akhirnya ketiduran, lupa kalau kita belum salat isya, bangun-bangun subuh, ya semalam saya belum isya, gak apa-apa, lakukan ketika kita ingat, karena itu lupa, atau gak sadar, atau gak tahu ilmunya. Balik lagi, akhirnya Allah turunkan ayat untuk ngebela Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa? Curhat kepada Allah. Jadi butuh cinta, butuh ditambahkan rasa cinta, butuh diharmoniskan perasaan cintanya, minta kepada Allah, karena cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Hati kita itu ada di dalam, di antara jemarinya Allah, ada di dalam genggamannya Allah. Kadang-kadang kita sendiri enggak berkuasa untuk nolak apa yang diinginkan oleh hati kita sendiri loh. Dan saya ngebuktiin banget. Saya sering bilang saya itu bukan tipe istri saya banget. Ada 4 hal yang istri saya gak mau, 4-4-nya ada di saya. Ketika sebelum ketemu saya, pokoknya saya gak mau ini. Aduh, gak banget deh. Makanya jangan gampang nyumpah-nyumpahin ya. Nanti malah dikasih seperti yang kita sebutin. 4 hal yang saya gak pengen banget ada suami saya yang 4 ini. Ternyata pada diri saya ada 4-4-nya. Ya Allah, tundukkanlah hatinya untukku, Cie. Ditundukkan, kok saya gak bisa nolak kamu, ya? Kuat-kuatan doa kan? Dia berdoa, ya Allah please jangan orang itu, ya Allah please yang dia. kuat-kuatan doa. Ya Allah, jangan orang itu, please, jangan orang itu. Ya Allah, please, dia aja, jangan yang lain. Ustaz dilawan ya. Doa. Jadi minta sama Allah itu gampang banget loh. Hidup kita tuh cuma masalahnya cuma gini doang. Buat saya hidup saya tuh modalnya bukan duit, bukan teman, walaupun itu semuanya penting dan berharga, tapi modal paling penting dalam hidup saya tuh ini. Makanya saya gak mau sama sekali menggadaikan doa dengan makanan yang syubhat dan haram. Gak mau saya. Misalnya jalan ke luar negeri kayak kemarin New Zealand, Jepang yang bukan, yang muslimnya minoritas, kan susah nyari makanan halal tuh. Mending lapar daripada saya akhirnya mencari-cari alasan, ah ini kan darurat, kan udah gak ada pilihan segala macam. Ini kan makannya ikan, tapi kan satu minyak dengan makanan yang gak halal. KFC kalau di luar negeri itu halal. Mungkin kalau di Singapura, McD, KFC-nya udah ada label halal. Tapi kalau di beberapa negara yang lain, gak ada label halal. Walaupun ayam, kan bukan babi Ustaz, bukan pork. Tapi kan dia gak disembelih dengan nama Allah, saya gak mau. Pengen ngerasain apa gimana ya rasanya ayam goreng di mana gitu, ayam kriuk di mana, beda dengan di Indonesia. Tapi kan itu bahayanya bukan masalah hal haram, menggadaikan doa kita. Begitu kita makan, kenyangnya cuma sebentar, nanti juga udah lapar lagi, tapi doa kita ditolak 40 hari, 40 malam. Dimana kalau pas lagi di luar negeri, terus kita ada masalah di imigrasi, pas di bandara, kita berdoa, gimana cara Allah akan mengabulkan? Kenapa? Modal kita dalam hidup tuh doa banget tuh. Saya ngerasa banget banyak keajaiban dalam hidup gara-gara berdoa. Bukan berarti saya udah soleh ya, bukan. Allah yang maha baik. Minta, ya Allah saya lagi butuh ini. Jadi duit kita teman-teman ada di sisi Allah. Jadi gak usah khawatir, tinggal minta. Teman-teman khawatir gak nyimpan duit di bank? Gak khawatir kan? Uang ada di bank 1M. Tenang kan? Kenapa kok tenang nitip uang 1M kepada manusia, tapi gak tenang menitipkan harta itu kepada Allah? Ini gak fair nih imannya nih. Kalau Allah lebih dahsyat daripada kartu dan buku rekening, apa? Allah tidak pernah ingkar janji. La yukhliful mi'ad. Allah lah yang memberi kalian rezeki. Allah lah yang menjamin untuk kalian hidup. Sehingga buat saya pribadi, saya tuh orang kaya. Uangnya di mana Ustaz? Di Allah. Saya tuh orang kaya, punya banyak aset. Mana asetnya? Allah yang tahu. Saya gak tahu, tapi Allah tahu. Kan gitu kan, sederhana sebetulnya. Gampang banget, duit ada di Allah. Sama kayak orang bilang, saya banyak duit, alhamdulillah sekarang ada beberapa ratus juta. Di mana? Di bank. Aman? Enggak. Walaupun kita merasa nyaman, tapi enggak aman. Kalau di Allah, kita enggak merasa nyaman. Padahal itu yang paling aman. Tapi kan enggak ada wujudnya Ustaz. Emang di bank ada wujudnya? Tapi kan enggak ada bukti apa-apa segala macam. Apakah Allah pernah ingkar janji? Enggak pernah. Tapi nariknya gimana Ustaz? Kalau ke bank kita tinggal datang ke tellernya, kita minta. Kalau ke Allah lebih gampang, gak perlu macet-macetan ke teller, gak perlu ngambil nomor antri, tinggal gini doang. Lebih mudah. Gak ada tapi untuk Allah. Tapi itu hanya berlaku buat kita. Sebaik apapun kita, ada tapinya. Tapi kan dia juga manusia. Minimal. Kalau gak, tapi kan dia gak jujur. Tapi kan dia jahat. Tapi kan dia curang. Kalau dia orang baik, tapi kan dia manusia. Tetap ada kurangnya kan? Kalau Allah, gak ada tapinya. Allah gak akan memberikan harta karena kekurangan. Allah maha kaya. Allah terlalu sibuk. Allah maha kuasa. Allah gak dengar. Allah maha mendengar. Allah misalnya gak melihat. Allah maha menyaksikan. Apa sih yang kita persoalkan dari Allah? Tinggal gini doang. Tapi saya udah sering gini gak didengar sama Allah. Berarti kita gak punya kontrak. Kontrak itu udah kita batalin dengan makanan yang haram. Kontrak itu udah kita batalin dengan memutuskan silaturahim. Kontrak itu udah kita batalin dengan berburuk sangka kepada Allah. Itu kan yang membatalkan kontrak. Begitu kita berburuk sangka kepada Allah, apa sih maunya Allah nih? Ya Allah, please tolong saya dong. Tapi ngomongnya apa sih maunya? Allah, batal kontraknya. Harusnya kita mengatakan, ya Allah, bantu saya ya Allah. Saya yakin tidak ada sesuatu yang sia-sia dari takdirmu. Kita berbaik sangka kepada Allah, maka Allah pasti akan menunaikan janji. Wa aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Tunaikan janji kalian kepada aku tunaikan janji aku kepada kalian. Modal itu doa banget, teman-teman. Doa banget. Cinta, mau dapat sahabat, mau dapat pasangan, mau dapat kasih sayang orang tua, mau dapat doa dari orang-orang soleh, mau dapat rezeki yang berkah, mau dapat terutama cinta dari Allah. Caranya adalah menengadahlah ke langit, bukan ke bumi. Sujudlah di bumi, lalu memintalah ke langit. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melimpahi kita dengan rasa. Tinggal kita yakin aja sama Allah. masalah yakin inilah yang membuat kita kadang-kadang jadi harus menunggu. Menunggu keajaiban dari Allah tergantung tingkat keraguan. Makin besar ragu kita, makin lama kita menunggu datangnya pertolongan Allah. Makin kuat keyakinan kita, makin cepat datangnya pertolongan Allah. Orangnya soleh banget, imannya pasti kuat tuh, tapi dia belum ditolong aja sama Allah. Nah, berarti kita belum paham cara Allah menolong kita. Allah nolong kita itu dengan dua cara, teman-teman. Pertama, pertolongan UGD. Apa yang dilakukan Allah? Allah akan menolong hati kita terlebih dahulu. Bukan masalah kita diangkat, hatinya yang dikuatkan. Itu pertolongan Allah. Tapi diuji oleh Allah dengan sakit, dengan kemiskinan. Kok Allah gak mendengar doa dia? Enggak, Allah mendengar doa dia. Terus apa bukti pertolongan Allah? Allah gak langsung ngasih dia duit, sembuh dan segala macam. Bukan, Allah kuatkan hatinya. Sehingga kita gak habis pikir, kok dia bisa bertahan ya dengan kondisi kayak gitu? Kok dia tetap bisa bahagia ya dengan keluarganya dalam kondisi kayak gitu? Orang ibu di rumah teduh sahabat ini tuh, ibu ini pasien kanker apa gitu, beliau udah parah banget dan dirawat di rumah sakit, gak ada yang jagain. Kenapa? Karena suaminya lumpuh. Kebayang gak tuh ujian rumah tangga? Anaknya masih kecil-kecil, salah satu anaknya tuh SMA ngurus ayahnya, sementara suaminya lumpuh udah gak bisa ngapa-ngapain, maaf, buang air kecil, air besar di tempat tidur, semuanya di tempat tidur, gak berdaya. Istrinya kanker stadium lanjut, dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin, tapi gak dapat kamar, sehingga harus bolak-balik. Kalau bolak-balik ke rumah jauh, akhirnya tinggal di rumah teduh. Cuman yang pertanyaan istri saya agak heran, udah berapa lama suaminya lumpuh? Udah 3 tahun. Istri saya ngelihat anaknya baru 1 tahun. Loh, anaknya baru 1 tahun ya? Iya, suaminya udah lumpuh 3 tahun. Terus gimana caranya? Maksudnya masih bisa dikasih keturunan? Yang penting jangan dibayangin aja. Gak boleh ngebayangin. Kita hanya ngebahas hikmah. Kok, bukan kok bisa ya? Masya Allah, luar biasa ya. Allah masih tetap ngasih kebahagiaan kepada mereka. Anak bayi sebagai hiburan buat mereka. Kalau suaminya lagi kangen anaknya, anaknya dibawa ke rumah. Kalau istrinya lagi kangen, dibawa ke rumah sakit. Ganti-gantian, penyejuk hati mereka. Allah pengen menguatkan hati mereka dengan sakitnya lewat seorang bayi. Itu cara Allah menolong kita, teman-teman, sebelum diangkat masalah kita. Sehingga jangan salah paham, kalau ada orang soleh, miskin. Kalau ada orang soleh, sakit. Kalau ada orang soleh, kena musibah terus. Mungkin Allah tidak langsung menyelesaikan masalah dia, tetapi Allah lebih suka untuk menjaga hati dia, karena dengan cara kayak gitu Allah akan terus dekat dengan dia. Kadang kalau kita diselesaikan masalahnya oleh Allah, tiba-tiba jadi jauh kan? Ya Allah, tolong saya, tahajud 1 juz 1 malam. Luar biasa tuh kalau lagi ada masalah. Satu masalah selesai, gak usah tahajud. Sholat aja dijamak lagi tuh tadi. Maghrib dijamak dengan isya, zuhur dijamak dengan asar, subuh dijamak dengan duha. Jadi sehari menjamak 3 kali sholat. Kenapa? Udah gak ngerasa butuh sama Allah. Allah tahu itu. Makanya, nih kayaknya hambaku nih kalau aku tolong nanti jauh lagi, sementara aku kangen. Kan tetap happy, tetap bahagia. Yang gak bahagia itu orang yang lihat. Yang justru gak tega itu yang ngeliat, yang ngerasain. Biasa-biasa aja. Saya kadang-kadang gak habis pikir dengan beberapa orang teman saya, soleh banget, hidupnya tuh susah banget. Kerjaannya gak jelas, penghasilannya gak seberapa, anaknya banyak, dan sering nunggak gitu di sekolah teh. Tapi saya lihat keluarganya, anak-anaknya senyum-senyum semuanya, pada hafal Al-Quran, suami istri akur, segala macam. Kok mereka bisa bahagia dengan modal hidup yang cuma segitu, sementara ada keluarga lain yang modal hidupnya berlimpah tapi gak bahagia. Karena yang ini ditolong hatinya, yang itu tidak ditolong hatinya. Minta aja sama Allah, apapun masalah kita. Apalagi cuma masalah perasaan hati. Allah bolak-balikan hati sesuka Allah. Gampang banget buat Allah. Kadang-kadang yang saya cerita, ketika kita terbesit dalam hati aja, Allah wujudkan kan? Kayak ada seorang ibu di Dumai, cuman terbesit di hati, gak ngomong loh. Tiba-tiba saya kepikiran, pengen ke Dumai. Kenapa Ustaz? Gak tahu, pengen aja ke Dumai. Akhirnya kita ngumpulin tuh daftar yang ngundang di seluruh Indonesia, terus kita yang nentuin mau kemana. Ah, ke Dumai ya. Akhirnya nentuin beli tiket ke Dumai, walaupun sebetulnya jadwalnya tuh rush banget loh. Jadi jadwalnya tuh sangat, sangat padat, tapi bela-belain ke Dumai. Kenapa? Allah yang menuntun hati saya, menggerakkan hati saya untuk datang ke Dumai. Begitu saya sampai di Dumai, ternyata Allah men-setting beliau yang menjemput kita di bandara, lalu satu mobil, kata beliau, inilah batin saya sebulan yang lalu. Allah ngasih bukan cuma di sebuah talim, satu mobil bisa curhat masalahnya. Bukan saya soleh, bukan, dianya yang soleha. Allah yang maha baik, dan kita bisa banget. Jadi kalau orang bisa datang ke kita lewat doa, berarti jodoh juga bisa datang ke kita lewat doa. Tinggal kuat-kuatin aja doanya kayak tadi. Saya pernah satu raudhah dengan seorang calon pejabat ya. Satu raudhah, dia lagi umroh, saya juga lagi umroh. Kita satu karpet hijau tuh raudhah. Kebenaran saya tahu beliau dan gak setuju dia menjabat karena banyak mudaratnya daripada manfaat. Dan saya tahu karena mau menjabat waktu itu, dan saya tebak-tebak aja nih kayaknya doanya supaya dia dipilih nih. Dia doa di sebelah saya juga doa di sebelah dia. Saya doanya pas dengerin kayaknya khusyuk banget doanya, nangis-nangis itu. Ya Allah, tolong jangan kabulkan doa orang di sebelah. Karena mudaratnya lebih banyak, saya enggak rela banget dia yang berkuasa karena bahaya banget. Jelas doa itu yang paling luar biasa. Sama kayak kita menjalani hidup, ada masalah dikit tinggal gini kan. Sama kayak kita ada asuransi, ada masalah dikit tinggal klaim. Cuman ngeklaim asuransi kan lama nih. Kita harus bayar 200 ribu dulu, kita harus ada prosesnya dulu. Kalau ke Allah, kenapa kita ngeluh? Kok lama banget ya Allah, kok lama banget? Enggak, kalau kita yakin akad kita dengan Allah di sini. Makin kuat di sini, makin cepat Allah menolong kita. Dan itu ajaib banget. Saya nolak, kalau misalnya Allah mau mendatangkan sesuatu dalam hidup saya, gimana pun ditolak tetap akan datang, tetap akan ketemu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Itu yang jadi modal kita. Bukankah dulu kita pernah ngalamin masa-masa sendiri, kemudian Allah beri kita keluarga? Masa-masa ketika kita bingung, Allah beri kita petunjuk. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammasaila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Apa maksud wa amma binikmati rabbika fahaddis? Nikmat Tuhanmu itu dibicarakan. Maksudnya apa? Untuk membuat kita makin yakin sama Allah. Ya, dulu kan Allah pernah nolong kita. Dulu kita pernah lapar, Allah yang beri kita makan. Dulu kita pernah bingung di sebuah kota mau kemana, Allah kasih kita tempat tinggal. Dulu kita pernah bingung sendiri, Allah kesepian sendiri, Allah kasih kita keluarga. Itu yang dibahas untuk tajdidul iman, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwa kita butuh apa aja, mintalah sama Allah, termasuk cinta. Jangan begging-begging kepada manusia, karena itu akan menjatuhkan harga diri kita. Kalau mau begging, mengemislah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin kita mengemis kepada Allah, makin Allah angkat derajat kita. Makin mengemis, makin mulia. Kalau ke manusia, makin mengemis, makin hina. Mudah-mudahan ini menjadi booster buat kita, bukan hanya dalam masalah pernikahan, tapi juga dalam semua masalah hidup kita. Dan la tahzan, innallaha ma'ana. Gak usah khawatir, jangan sedih, jangan putus asa. Allah itu selalu bersama kita. Kenapa kita tidak mengandalkan ini dalam hidup kita?
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abdi Nita Dutami, alamatnya di Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Abdi bade ngebagi-bagi pengalaman. Kapungkur, Abi gaduh penyawat lambung. Terus Abi ngadangu aya iklan di radio, aya obat herbal Habutop Ramuan Arab. Saatos nganggo Habutop Ramuan Arab, alhamdulillah penyawat Abdi rada mendingan. Ayeuna sehat deui. Kanggo anu ngadangukeun, anu gaduh panyawat sapatos abdi, hayu urang meser Habutop obat herbal Ramuan Arab. Insya Allah sadaya panyawat tiasa dilandongan, asal urang berusaha sareng ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
4: Agen Apotek Raudoh, alamat Jalan Jenderal Sudirman, Kilometer 1, Desa Laren, Kecamatan Bumiayu. Agen Apotek Perawatan Sehat. Alamat Jalan Raya Perawatan, RT 8, RW 2, Desa Perawatan, Bumiayu.

0: Habutopnya.
1: Oh, kirain Ayu kesono.
0: Ya itu juga boleh, Mbak, abis minum Habutop ya.
1: Si papa mah.
0: Nyatu dah haya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522 atau di 0831-7177-0087.
1: Agen Apotek Siandong, yang beralamat Siandong RT1 RW3 Larangan Brebes. Agen Apotek Arjuna, yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 66A Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur. Agen Apotek Razab, yang beralamat di Jalan Bima Sakti RT1 RW5 Jatilaba Margasari Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Data, alamat Tegal Panjang Tengah, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Belanakan. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit asam urat, lalu setelah saya mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop, herbal ramuan Arab, lalu saya beli. Setelah memakai Habutop, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan saya sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo beli Habutop ramuan Arab. Saya juga sehat kembali, insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Radio Citra Amelia yang beralamat di Jalan Raya Cipanas, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, atau di Jalan Raya Ikir Pandan, Pandan Sari, tepatnya di Balai Desa Pandan Sari. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 12 08 23 13 08 05 22.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08 23 13 08 05 22 atau di 08 31 77 77 0087.
3: Apotek Fada Farma beralamat di Desa Cawitali, RT 1 RW 2 Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Apotek Anugrah Sehat beralamat di Jalan WR Supratman, Dukuh Muringin, Slawi. Apotek Pandawa beralamat di Jalan Gatot Subroto, Dukuh Salam, RT 1 RW 3 Slawi. Apotek Sandiguna beralamat di Jalan Sandiguna, RT 7 RW 6 Kelampok, Kecamatan Wanasari, Brebes.

0: Jangan kemana-mana, tetap ikuti acara kami selanjutnya. Tetap di 93.5 FM, Radio Citra Amelia.
1: Hei, Bu Kokom, jangan diem aja dong. Daripada boring, mending sing song with me.
2: Sing song? Apaan tuh?
1: Sing song, acara baru di RCA. Live karaoke bareng DJ-DJ kece.
2: Gimana cara gabungnya?
1: Gampang banget, tinggal datang langsung aja ke studio RCA. Terus beli aja deh salah satu produk dari PT Denatur Indonesia. Minimal Sultana 60 mili.
2: Oke deh, cek.

0: Pak, barusan kurir paket ya?
1: Iya nih, paket apa lagi sih? Sering banget, paket. Sehari 3 kali, udah kayak minum obat aja.
0: Ini paket make up sama skincare dong, Pak. Skincare-nya Mama kan udah mau habis.
1: Make up lagi, skincare lagi. Plus itu, kenapa gak beli Habutop aja sih, Ma? Kan stok Habutop kita yang udah habis tuh. Tadi terakhir Papa minum 1 kapsul lagi.
0: Ya kan kalau Mama skincare-an dan glowing, Papa juga seneng. Pasti dipuji sama teman-teman Papa. Duh, Pak Benny hebat ya. Punya istri glowing, pasti uang skincare-nya selalu full deh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak dengan siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Oh, saya dengan Sujat Mika. Alamat saya di lingkungan Sikuraja, Kelurahan Linggasari, Kecamatan Ciamis,
1: Pak. Nih, Bapak menggunakan Habutop. Punya pengalaman apa, punya keluhan apa, terus yang sakit siapa, Sobat?
2: Oh, jadi begini, saya, ayah saya itu kan suka Pak Haji Supan.
1: Ya.
2: Nah, itu kan suka mendengar radio. Usia? Ayah saya usianya sudah 88 tahun, Pak, gitu. Jadi ada informasi Habutop. Nah, kemudian menyuruh saya tolong beliin. Setelah mencoba Habutop, keluhan ayah saya biasanya lututnya lemas. Jadi tidak tahan berdiri lama.
1: Ya.
2: Nah, setelah makan Habutop,
1: ya.
2: Alhamdulillah,
1: ya.
2: Kekuatannya bertambah gitu, ya. Untuk berdiri.
1: Ya.
2: Gitu. Nah, pernah Habutopnya habis. Ternyata memang jadi lemas gitu. Makanya tetap dia menyuruh saya untuk selalu membeli Habutop. Jadi ke lututnya sangat terasa. Para pemirsa yang punya keluhan lututnya udah lemas gitu ya, seperti ayah saya yang karena ujur, ternyata setelah makan Habutop, ya sebaiknya belilah Habutop. Karena sudah terbukti Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak.
2: Sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi berbagi cerita pengalaman dengan penggunaan Habutop.
0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Kalisoka yang beralamat di Jalan Hanggawana, RT2 RW3, Desa Kalisoka, Tegal. Di Apotek Maya Petunjungan yang beralamat di Jalan R Petunjungan, RT5 RW1, Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Sugih Waras yang beralamat di Jalan Kiai Haji Marzuki, Sawangan, Bumiayu. Di Toko Obat Berkah Sehat yang beralamat di Jalan Pembangunan, RT4 RW3, Pagejugan, Brebes. Di Apotek Ahfa Farma yang beralamat di Gang Martalaya, Rantam, Rengas Pendawa, Kedawan Selatan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rohman, umur saya 53 tahun, asal dari Kampung Geduk, Desa Palasari. Di sini saya akan berbagi pengalaman tentang khasiat Habutop. Beberapa bulan yang lalu, saya punya keluhan tentang penyakit saya, di antaranya darah tinggi dan asam lambung. Setelah saya mendengar dari radio ada obat herbal yang menyembuhkan penyakit tersebut, yaitu Habutop. Di situ saya mencoba membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Awalnya saya beli yang kemasan kecil dulu, yang isinya 50 kapsul. Dan alhamdulillah, setelah saya rasakan, darah tinggi saya berangsur normal dan asam lambung saya jarang kambuh lagi. Sampai sekarang saya terus mengkonsumsi obat tersebut walaupun darah tinggi saya udah normal dan asam lambung udah sembuh. Dan makanan pun tidak ada pantangan lagi. Saya terus mengkonsumsi karena Habutop selain untuk mengobati bisa juga untuk mencegah dan menjaga stamina. Untuk pemirsa yang punya keluhan seperti saya dan penyakit lainnya, silahkan mencoba mengkonsumsi obat tersebut.

0: tersebut karena ini bukan rekayasa dan ini terjadi pada diri saya. Terima kasih Habu Top.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di Apotek Yoga Parma yang beralamat di Jalan Raya Slamet Riyadi nomor 2 RT 05 RW 02 Cikedok Kidul Ciampel Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Di Toko Wasia Tipo Rachel yang beralamat di Jalan Raya 25 Margasari. Di Apotek Amanah Parma yang beralamat di Jalan Basukena nomor 18 Kambangan. Di Agen Mandiri yang beralamat Rum Sultan Residence nomor B17 Kerasak Lembah Rawa. Dan di Apotek Parma Care yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 10 Slastri Brebes.

0: Bu Tarni?
1: Eh,
0: ih malah ngelamun. Kenapa sih, Bu?
1: Gak apa-apa, Bu. Cuma lagi kepikiran suami saya.
0: Emang suaminya kenapa?
1: Saya perhatiin, suami saya tuh kerjanya semakin malam pulangnya. Lemburnya banyak katanya. Terus kelihatannya capek banget setiap pulang. Saya khawatir, Bu.
0: Khawatir ada yang lain kali gitu ya, Bu?
1: Yeay, bukan, Bu. Khawatir soal kesehatannya.
0: Itu sih gampang, Bu. Kasih aja suaminya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa membantu meningkatkan stamina tubuh, memperkuat kekebalan tubuh, biar tubuh makin fit.
1: Saya pernah denger sih, Bu. Habutop, obat yang komposisinya habatus sauda, daun kelor, dan lain-lain ya, Bu?
0: Betul banget, Bu. Beliin aja, Bu, terus suruh rutin minumnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, di apotek-apotek dan agen-agen yang sudah bekerja sama dengan Radio Citra Amelia FM. Di antaranya di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini: Apotek Pagianten yang beralamat di Jalan Raya Pagianten Barat, Karanganyar, Pagianten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Di agen Mama Yopi yang beralamat di Gronggongan Bawah RT 3 RW 2 Wonareja, Sirampok. Di Apotek Gede Perma yang beralamat di Jalan Raya Luwung Gede RT 3 RW 3 Kecamatan Tanjung, Brebes atau depan BRI Luwung Gede. Dan di Apotek Jati Sehat yang beralamat di Jalan Jati Koreh Songgom RT 3 RW 3 Desa Jati Koreh Kecamatan Songgom, Brebes.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Mari kita dengarkan kesaksian dari pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mbak, bisa perkenalan dulu Mbak, namanya siapa?
2: Nama saya Faiza, alamatnya Cimanggu RT5 RW7.
1: Bisa ceritakan Mbak pengalamannya mengonsumsi Habutop?
2: Saya keluhannya punya asam lambung. Terus alhamdulillah sesudah mengonsumsi Habutop, asam lambung saya sembuh.
1: Mbak bisa tahu Habutop dari mana Mbak?
2: Saya tahu Habutop dari radio.
1: Dari radio ya. Mbak bisa kasih pesan-pesan nih Mbak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Mbaknya.
2: Buat pendengar yang punya keluhan sama seperti saya, silahkan mengonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Mbak.
2: Sama-sama.
1: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Mat, ngapa? Sedekal aku ngalamun, bay. Lagi mikirnya apa sih?
1: Dah, dah. Rikamani Kang Wasno. Kayu ngornana sing wong madan meling kepenak di sawang apa ya? Rikamani, rikamani.
0: Bis, nenyek kowe. Kayak kebe selalu ada di saat sahabat lagi bersusah ria.
1: Bersusah ria? Gembira ria ta.
0: Kowe udah ngapa kok? Belum ngapa-ngapa sore-sore.
1: Iya Kang, aku lagi kepikiran kok. Aku kan keterima di panitia pemilihan umum ya. Ya, ngeri ku. Buk pada kaya periode sebelumnya ke. Ake men sing jatuh sakit. Ake sing kaku, keselan, ake sing meriang juga. Nyong kuat apa orang ya ilok ya bang ku.
0: Nek kue pinter jaga pola hidup sehat. Seberat apapun aktivitas seorang bakal kena apa-apa. Ki aku ge. Esok dagang mau pasar, awan-awan maring kebun. Sore ini nyiapna dagangan. Awakku sehat-sehat baik. Alhamdulillah ya, berkat konsumsi Habutop rutin.
1: Habutop sih aku juga selalu rutin. Arene biar khawatir Kang.
0: Tenang, santai. Aja khawatir, sing selo pokoknya. Apapun aktivitasnya, lan seberat apapun, nek bakingane Habutop sing paling top, kekebalan tubuhmu terjamin. Aman masih.

0: jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu istirahatnya. Diperkenalkan dengan Bapak siapa, silahkan.
2: Nama saya Bapak Adi.
1: Bapak Adi alamatnya di mana?
2: Kreweng, Jeruk Legi.
1: Iya, Bapak benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Ya, betul Mbak.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Keluhan yang saya alami, badan sakit-sakit, kaku-kaku, dan gampang sakit. Alhamdulillah, setelah saya disarankan mengkonsumsi produk Habutop, keluhan yang saya rasakan berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar, tetangga atau kerabat yang memiliki keluhan seperti saya, cobalah beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan di Radio Citra Amelia yang beralamat di Penum Sapir Regensi Blok C8 RT 6 RW 9 Kaliarang Bumiayu Brebes. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522. Anda bisa mendapatkan produk Hadutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0823-1328-0522, di 0823-1328-0522, atau di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.
1: Apotek Simpar Farma, alamat Jalan Raya Simpar Suniarsi, RT 8 RW 2, Dusun Suniarsi, Kecamatan Bojong, Tegal.

0: Kecamatan Bojong, Tegal.
1: Apotek Asia Farma, alamat Jalan Raya Babakan, Tuel RT3 RW3, Kecamatan Bojong, Tegal.
0: Apotek Ijo Farma, alamat Jalan Tuel Bumi Jawa, Tegal.